Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ya, kita sudah tiba di Pro 2 Spot. Iya, info yang setidaknya menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang sains nih teman Pro 2. Asik. Dan teman Pro 2, sambil kalian beraktivitas, kalian boleh nih dengerin ini melalui siaran terestrial. Ada streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Ya, kali ini di Pro 2 Spot, teman Pro 2 dengan informasi fakta burung kiwi, burung tanpa sayap yang terancam punah.

Taman Pro 2 dikutip dari edentimes.com, burung kiwi yang memiliki nama latin Apteryx merupakan salah satu burung endemik Selandia Baru. Bentuknya berbeda dari burung pada umumnya karena tidak memiliki sayap yang berfungsi. Berbulu menyerupai rambut dan aktif pada malam hari. Burung kiwi terbagi dalam beberapa spesies, diantaranya kiwi coklat selatan, ada kiwi pulau utara, dan kiwi berbintik kecil. Selain penampilannya yang khas, ada beberapa fakta tentang kiwi yang mungkin belum banyak diketahui. Mulai dari cara bertelurnya, kondisi fisiknya hingga asal-usul kekerabatannya dengan burung lain. Berikut ini teman Pro 2 beberapa fakta burung kiwi. Yang pertama, ukuran telurnya mencapai 20% dari berat tubuh betina. Dilansir Save the Kiwi, telur kiwi mencapai 20% dari berat tubuh induk betinanya. Ini menjadikannya salah satu proposer telur terbesar dibandingkan berat tubuh di antara semua jenis burung yang ada di dunia. Ukuran telur yang besar ini berkaitan langsung dengan kondisi anak kiwi saat menetas. Anak kiwi lahir dalam keadaan sudah berkembang penuh, lengkap dengan berbulu ya teman Pro 2, serta mampu mencari makan sendiri tanpa perlu bantuan dari induknya sejak hari pertama.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
0: Iya, udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Oke, teman Prodo, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Masih kita berbicara terkait fakta burung kiwi, burung tanpa sayap yang terancam punah. Ya, teman Pro 2, fakta yang kedua, suhu tubuhnya lebih rendah dan menyerupai mamalia. Laman San Diego Zoo Animals and Plants ini menjelaskan bahwa kiwi memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dibandingkan burung lain pada umumnya, dan tulangnya berisi sumsum seperti hewan mamalia, bukan tulang berongga yang biasa dimiliki burung untuk mendukung kemampuan terbang. Karakteristik ini muncul karena kiwi berevolusi di lingkungan yang minim predator mamalia selama jutaan tahun. Akibatnya kiwi lambat laun mengambil peran ekologis yang di wilayah lain biasanya dijalankan oleh hewan menyusui, bukan oleh unggas. Next, teman Pro 2, tingkat kematian anak kiwi mencapai 95% sebelum usia 6 bulan. Nah, teman Pro 2, menurut laman San Diego Zoo Animals and Plants, sekitar 95% anak kiwi mati sebelum mencapai usia 6 bulan. Dan populasi kiwi secara keseluruhan menyusut sekitar 10% setiap 2 tahun jika tidak ada intervensi konservasi. Penyebab utamanya adalah predator yang dibawa masuk oleh manusia ke Selandia Baru.

Teman Produa, penyebab utamanya adalah predator yang dibawa masuk oleh manusia ke Selandia Baru seperti anjing, kucing, dan kartelai. Kiwi tidak memiliki mekanisme pertahanan alami terhadap predator-predator tersebut karena spesies ini tidak pernah menghadapinya selama proses evaluasi evolusi berlangsung, teman Produa.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Brodo, kita masih ngomongin soal fakta burung kiwi, teman Brodo. Burung tanpa sayap yang terancam punah. Proses kawinnya diawali dengan perilaku menepuk pasangan. Nah, laman Discover Wildlife, teman Brodo, menjelaskan bahwa kiwi jantan akan mengikuti betina sambil mendengus dan menepuk tubuhnya sebagai bagian dari ritual kawin. Apabila betina tertarik, proses perkawinan bisa terjadi 3 kali atau lebih dari 1 malam saat musim kawin berlangsung. Perilaku ini menunjukkan bahwa kiwi ini sebenarnya memiliki

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Untuk kita Teman Pro 2, ruang inspirasi yang selalu hadir menemani aktivitas kalian. Pada kesempatan kali ini Teman Pro 2, kita akan membahas terkait topik yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu moderasi beragama, merawat perbedaan, menguatkan persatuan. Indonesia Teman Pro 2 dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman,

agama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan mengajak setiap individu menjalankan ajaran agama secara bijaksana, menghormati hak orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sikap saling

depan, maka potensi konflik dapat meminimalkan dan semangat persatuan akan semakin kuat. Itulah fondasi penting dalam membangun Indonesia yang rukun dan maju, teman-teman.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya teman pro-dua menghormati tetangga yang sedang menjalani ibadah, tidak mudah menyebarkan informasi yang memicu kebencian, serta mengedepankan dialog ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, teman pro-dua di era digital saat ini, masyarakat juga dituntut lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum membagikan sebuah informasi, pastikan kebenarannya agar tidak memperkeruh suasana. Sikap saling mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain itu menjadi bagian dari semangat moderasi. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perdamaian dengan menyebarkan konten positif, membangun ruang diskusi yang sehat, serta menjadi teladan dalam menghargai keberagaman. Dari langkah-langkah sederhana tersebut, teman Pro 2, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan penuh rasa saling percaya.

0: pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Sepada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, harga jagung olahan lebih tinggi, petani Flores Timur harap dukungan hilirisasi. Dilansir dari rri.co.id, petani jagung di Flores Timur menilai pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun keterbatasan pasar dan jaringan distribusi masih menjadi kendala utama dalam pengembangan hilirisasi jagung. Petani BUMDES Ilegerong Antonius Useng Hayon mengatakan harga jagung yang diterima petani berbeda tergantung jalur pemasaran dan bentuk produk yang dijual. Saat ini Perum Bulog Flores Timur membeli jagung pipilan dengan harga Rp6.400 per kilogram. Informasi selanjutnya, Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak konflik sosial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Evata Kupang menuju Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Senin 20 Juli 2026. Informasi terakhir, dua wisatawan mancanegara asal Cina yang mengalami musibah tenggelam saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu 15 Juli 2026 akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Kedua wisatawan diketahui merupakan pasangan suami istri. Mereka dijadwalkan melanjutkan perjalanan wisata dari Pulau Kelor menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo pada Kamis 16 Juli 2026.

92,2 FM Produa RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Produa. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Produa Hitlist. Hai. And Priska mau ucapkan good morning buat semua teman Produa yang selalu mendengarkan siaran kita ya di frekuensi kebanggaan kamu nih teman Produa. Kita di hari ini di tanggal 21 Juli di hari Selasa menemani kamu. Priska akan temani dari jam 10 sampai di jam 3 sore. Jadi pasti akan seru, menyenangkan, dan pasti akan kita kasih lagu-lagu playlist kece spesial buat kamu nih teman Produa. Di Produa Hitlist kamu bisa request lagu kesukaan kamu, lagu yang sering sekali kamu dengarkan dimanapun itu, di dapur, maybe yang sering kamu nyanyikan di kamar mandi ya, ataukah lagu yang kamu gunakan untuk menyimpan seseorang. Waduh, ini bahaya nih teman Produa. Ada deretan playlist untuk Produa Hitlist yang sudah disiapkan oleh kita. Siapa tahu ya, we never know, ada yang suka sama lagu ini teman Produa. Dari lagu Indonesia di urutan pertama ada Rabun Jauhnya Bernadia, ada Ikrora Im Laude, Seribu Kali Gia Indrawari, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Andy Govinda, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, 2001 Kali dari Adi dan Khalif, Teh Hijau dari Tulus di urutan ke-8, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Ujung-Ujungnya Kamu dari Andi, lagu baru nih Call Be Us dari Star P featuring Bloodline. Ada lagu dari internasional, Fold It dari Kehlani, Drop It Olivia Rodrigo, Man I Need Olivia Dean, Had That I Met You Love Me dari Ariana Grande, I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Day On This Hill dari Sienna Spiro, I Just Make-nya Bruno Mars, Morning Dew dari Beyoncé, In Your Eyes dari Ella Sofie dari One Republic, and then the last-nya ada Handle dari Devin Laney. So buat teman Produa yang mau request lagu, silakan drop your request di 082-147-650-4422. Dan terus kami ucapkan juga selamat ulang tahun. Siapa tahu ada yang berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Semoga di usia yang baru ini banyak hal-hal baik dan hal-hal yang luar biasa akan kamu raih di depannya nih teman Produa. Oke, Priska mau putarkan dulu lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, buat teman Produa yang lagi beraktivitas, yang lagi di kantor, yang lagi di kampus, atau maybe yang lagi di sekolah, yang mungkin dengarkan lagu ini juga teman Produa, spesial buat kamu dari Taylor Swift.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih bareng Priska di Pro 2 Hitlist, soundtrack terbaik buat temani siang hari kamu nih teman Pro 2. Pagi menjelang siang, apalagi sudah kepikiran untuk maksi les makan siang. Jadi semoga aktivitas kamu tetap lancar. Buat kamu yang mungkin lagi di kampus, di kantor, atau mungkin lagi on the way cari tempat untuk makan siang, ah, masih setengah 11 ini. Bicara tentang keseharian atau aktivitinya young people ya teman Pro 2, sekarang rasanya hidup tuh selalu penuh dengan challenge ya. Saya merasanya seperti itu. Apa mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya? Kadang pagi hari tuh sudah sibuk kejar tugas, deadline, siangnya berpikir mau makan siang apa, sama siapa, malamnya juga masih sempat scrolling, main handphone, media sosial, terus mempersiapkan hari esok-esok, dan seterusnya seperti itu, rutinitas yang sama, atau mempersiapkan sesuatu untuk recharge kembali mood kamu dengan cara kamu, teman Pro 2. But that's okay, karena setiap orang kan punya cara masing-masing, entah itu mau ketemu sama teman, nongkrong, ataupun sama pacar, atau sama keluarga, harga, quality time, semuanya punya cara untuk balance antara produktif dan menikmati hidup. Saya rasa umur 20-an ini ya teman-teman Pro 2, 30-an itu eranya anak muda sedang produktif-produktifnya begitu. Nah di Pro 2 Hitlist kita menemani kamu dengan lagu-lagu kece yang mungkin menjadi lifestyle kamu ya teman-teman Pro 2. Ada beberapa orang yang menganut kalau dengar lagu itu setiap hari bisa bangkit mood nya, atau memang harus dengar lagu, memang sudah jadi kebiasaan tuh ya. Jadi ada teman Pro 2 juga yang request lagu nih dari Kak Nadia. Kak Nadia katanya mau request lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, untuk menemani kerjaannya yang membuat dia mumet nih. Padahal ini adem-adem saja ya Kak Nadia ya. Thank you sudah request lagunya Olivia Kak Nadia. Semoga lagu ini bisa menemani siang hari karena dia ya. So buat teman Pro 2 yang lain, jangan malu-malu ya kalau mau request lagu nih. Terus bacakan lagi lagu yang mungkin belum diputarkan. Ada Gendra Wari, 1000 kali, Terbelajar di Dua dari Gloria Jessica featuring Adi Govinda, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, 2001 kali, Adrian Khalif, Teh Hijau dari Tulus, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Ujung-ujungnya Kamu dari Andin. Kalau dari internasional tuh Man I Need-nya Olivia Dean tuh belum diputarkan juga. Had That I Met You Love Me dari Ariana Grande, Day on the Seal dari Sena Spiro, I Just Make-nya Bruno Mars, Morning Dew dari Beyoncé, In Your Eyes dari Eliso featuring One Republic, Handle dari Raven Lane.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

teman-teman Pro 2, kalau setiap orang tuh punya soundtrack dalam hidupnya, kira-kira lagu apa yang paling menggambarkan hari kamu? Nah, ini pas sekali ada teman Pro 2 yang request lagu terbarunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Waduh, welcome to the club ya teman Pro 2. Ini kalau kita bicara tentang single era kan panjang. Alright, pas sekali ya kalau kita bicarakan tentang single era, terus diputarkan lagu dari Tulus Teh Hijau ini. Dan banyak orang tuh berkata bahwa jomblo tuh bukan tentang status, single tuh bukan tentang kesepian, tapi lebih kepada kesempatan buat menjalani hidupnya, buat menentukan tujuannya, buat kejar lagi mimpinya, buat bebas melakukan apa yang dia mau, juga menambah hobi. Ya mungkin ya teman Pro 2, so mungkin ini lagu spesial dari teman Pro 2 untuk saya juga ya. Jadi teman Pro 2, being single is actually the perfect time untuk kita fokus, juga explore, juga sekedar hanya menikmati hidup kita dengan ritmenya kita sendiri tuh. Dan it's totally fine, it's okay, tidak perlu terburu-buru. Semua orang punya timelinenya masing-masing. Apalagi kamu yang menikmati single era, ini request yang spesial ya, dipersembahkan buat teman Pro 2 yang menikmati waktu untuk sendiri, yang sedang mencari papine dan mamine ya teman Pro 2. So this one for you, ada Teh Hijau dari Tulus.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

Rabun jauh dari Bernadia ini menemani kamu yang maybe di hari ini lagi merasa gundah gulana ya, karena terpisah dari orang yang kamu sangat tahu, dan kalau misalkan dia jauh dimanapun itu berada,

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Ini meskipun Pildun FIFA 2026 sudah resmi berakhir ya di beberapa hari yang lalu, tapi euforianya tuh masih terasa teman Pro 2 sampai dengan sekarang. Kalau kita buka sosial media pun masih ada story-story tentang tim kesayangannya, terus cuplikan gol, momen selebrasi, juga video pemain yang terus lewat di FYP. Apalagi buat teman Pro 2 yang tidak terlalu mengikuti sepak bola tapi malah FOMO karena apa? Pemainnya ada Bellingham, ada Yamal ya. Saya juga cuma tahu itu saja teman Pro, ada Messi, Cristiano Ronaldo, cuma itu teman Pro 2. Cuman karena hal sederhana pemainnya mantap-mantap. Dan terlepas dari itu, Piala Dunia tuh memang selalu berhasil menyatukan banyak orang, apalagi di Indonesia ini teman Pro 2. Orang yang main di sana, kita di sini yang bereuforia parah di situ. Jadi bukan cuma soal siapa yang jadi juara, tapi lebih kepada apa ya, semangat untuk dukung terus timnya, drama-dramanya juga, percikan-percikan drama, momen-momen yang buat orang tuh merasakan sekali euforianya. Apalagi sekarang di kota ini tuh sangat mendukung sepak bola, seperti mengadakan nobar di manapun, ada beberapa titik, ada Videotron di Simpang 5, di Pasar Bungawani, juga di RRI ini teman Pro 2 kemarin juga sempat melaksanakan nobar. Itu yang sangat amat seru itu teman Pro 2. Oke, kita masih tunggu kamu untuk gabung request lagu bersama kita teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi panjang perjalanannya, jadi drop requestan kamu di 082 147 650 422.

dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Teman terbaik.

you're still with Radiohead List. Teman produser saya ini tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mau menanyakan ini kepada kamu, teman produser. Kamu mungkin pernah tidak untuk ngobrol sama seseorang, mungkin lewat chat atau telepon, tapi tiba-tiba chatnya tuh berhenti begitu saja, kayak pembahasannya tuh sudah tidak ada mau dibahas lagi begitu, bukan karena memang ada marahan atau memang sibuk, tidak, tapi karena memang tidak ada lagi yang mau dibahas. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, itu namanya silent quitting, teman berdua. Tapi life happening, maksudnya kadang kita tuh lagi fokus sama sesuatu atau sekadar butuh waktu untuk sendiri, ataukah mungkin lagi fokus sama hal-hal yang mau kita jalani sendiri begitu, teman berdua. Makanya kalau kita lagi chat sama seseorang, apalagi sama gebetan kamu, terus tiba-tiba berhenti, kamu tuh bingung mau menanyakan apakah karena marah, sibuk, dan bagaimananya tuh, apakah kamu pernah mengalami ini, teman berdua? Saya rasa kamu juga pernah berada di posisi ini, dan seperti apa kamu untuk keluar ataupun mau cari ini di mana closure-nya begitu. Jadi ya, teman produa, jangan lupa tetap jaga komunikasi, apalagi sama orang-orang yang kamu sayangi, teman produa. Anyway, sambil lanjut aktivitas, silakan request lagu kesukaan kamu ya di 082 147 6 50 422.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow! Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman produs, siang hari seperti ini dengan cuaca yang tidak menentu ya, kita bagus sekali kalau dengarkan lagu yang bikin adem, bikin comfy. Jadi ada requestan yang masuk nih dari teman produs, katanya mau diputarkan lagu dari Malik The Essential, judulnya Kumpul Bocah. Ini pas sekali buat bocah-bocah yang ada di studio ini ya, kayaknya lagu ini pas untuk mereka teman produs. Tapi terus kami masih tunggu kamu untuk gabung ya di produs hitlist di line WhatsApp kita 082147650422. Dan juga buat kamu yang mau dengarkan siaran kita, bisa dimanapun, kapanpun, lewat aplikasi RR Digital tuh bisa kamu download di App Store ataupun juga Play Store. So here we go, Malik The Essential dengan

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Kemam Pro 2 ada yang request lagi nih dari seseorang, katanya mau diputarkan lagu dari Hindia, judulnya Everything You Are. Kemam Pro 2, kayaknya lagu Hindia tuh menjadi soundtrack hidup kamu juga, iya. Terus juga ada yang bilang bahwa Baskara itu dilahirkan untuk menjadi psikolog berjalan. Apakah iya nih Kemam Pro 2? Karena memang lagu-lagunya tuh sangat relate dengan kehidupan anak muda ya, young people. Bukan cuma percintaan, tapi juga tentang kesehatan, tentang mental, tentang umur yang panjang, tentang rezeki. Dan dikaitkan dengan lagu-lagu yang ditulis oleh dia sendiri, teman Pro 2. Tapi Baskara itu kan ada dari Hindia, juga dari Lomba Sihir. Tapi dia vokalisnya, Fizz juga tuh vokalisnya tuh Baskara. Jadi buat teman Pro 2 yang suka sama lagu ini, kalau lagu ini ya Everything You Are menggambarkan seseorang yang sangat berarti, yang bisa melakukan segalanya untuk orang ini begitu. Jadi kamu adalah segalanya, berarti Everything You Are dari Hindia.

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya kamu nih di tengah aktivitas yang padat di hari ini? Semoga kamu semua tetap semangat dan tetap produktif ya. And stay healthy teman Pro 2. Kamu sedang mendengarkan Santai Siang, tapi kita sudah masuk nih di segmen selanjutnya. Ada Mudah Kreatif yang mungkin biasanya kan kita ngobrol dengan narasumber, tapi di siang hari ini sorry sekali ya SS, sorry sekali karena kita tidak bisa ngobrol dengan narasumber, tapi bisa mau kasih kamu sesuatu teman Pro 2. Kita akan ngobrol banyak seputar ide, juga tentang inovasi, juga tentang banyak hal yang dekat dengan dunia anak muda nih. Apa ya kira-kira, khususnya buat kamu yang mungkin punya mimpi untuk bangun usaha, atau mungkin kamu yang sedang menjadi perintis, pewaris ya. Karena di era sekarang, indeks ekonomi kreatif saja tuh belum cukup untuk kita tuh melakukan atau membuat atau membuka sebuah bisnis. Jadi perlu adanya strategi yang tepat biar usaha kita tuh tidak stuck di 1 tahun atau 2 tahun pertama, tapi bisa berkembang dan terus maju ya teman Pro 2. Kita juga berada seperti itu sebagai pengusaha kan, pasti seperti itu. Apalagi untuk anak muda yang mau untuk berwirausaha, ini cocok sekali. Kita akan ngobrol tentang strategi bisnis simple yang bikin penjualan stabil jangka panjang. Pasti kamu juga penasaran apa nih yang kira-kira bisa kamu terapkan nih di bisnis kamu begitu. Bahkan dari langkah-langkah sederhana yang maybe tidak kamu pikirkan selama ini teman Pro 2. Bisa akan kasih kamu beberapa strategi bisnis simple yang bikin penjualan kamu tuh stabil ya, dengan cara kamu bisa menjaga penjualan itu di tengah era yang sekarang ini orang juga punya banyak bisnis dan unik-unik yang sukses dan menjual, bersaing secara sehat juga. Dan kita perlu memahami bahwa kalau mau berlanjut, kalau mau panjang ya, ada hal-hal penting yang harus kamu ketahui itu teman Pro 2. Ada strateginya nih, karena kita bermain di situ teman Pro 2.

be damn lying if I think that that's true.

2, kita masih di Mudah Kreatif. Dan tadi Priska bilang bahwa kita mau kasih kamu beberapa strategi nih. Strategi bukan sembarang strategi. Ini untuk orang yang mau berbisnis simpel tapi bikin penjualan kamu stabil dan berkelanjutan alias jangka panjang. Always ya teman Pro 2. Nah ini nih, di urutan pertama strategi yang bisa kamu bangun adalah kamu bangun identitas merek yang mudah diingat. Nah ini, jadi identitas merek itu juga sangat penting ya, dibanding kualitasnya, mungkin rasanya atau kan jasanya, tapi merek pun ini yang sangat menentukan bisnis kamu lebih mudah dikenali dan diingat oleh customer kamu ya. Dari visualnya, kemudian gaya komunikasi, juga nilai yang kamu bawa, dan semuanya itu tuh perlu terasa konsisten biar kamu tuh bisa menciptakan kesan dan orang tuh selalu ingat, oh kalau Priska brandnya dia nih apa nih yang sangat menggambarkan dia begitu. Jadi orang tuh ingat, dan harus unik ya teman-teman berdua, karena itulah yang menarik orang untuk eye catching, untuk comfy, untuk merasa apa ya, suka sama apa yang kamu berikan begitu. Jadi identitas yang jelas tuh juga sangat amat membantu biar kita tuh bisa membedakan bisnis mana nih dari kompetitor mana nih yang menawarkan produk serupa tapi ada yang beda nih. Contoh, kamu di bisnis makanan nih. Iya, misalkan cemilan sekarang kan banyak ya orang berbisnis cemilan, entah itu Korean food dan sebagainya macamnya, cemilannya itu teman produk. Makanya kamu tuh harus punya brand, juga nama, terus juga promosi yang membedakan kamu dan orang lain begitu teman produk. Kalau kamu lihat ya di sosial media, iklan-iklan sekarang kan unik, terus sangat amat mengikuti tren yang ada begitu. Jadi ada tren apa dengan gayanya seperti apa, pasti itu diikuti juga, karena memang harus seperti itu, harus ada pembedanya. Jadi ketika identitas kita sudah ada nih, sudah terbentuk nih, customer juga cenderung merasa lebih nyaman ya, percaya sama bisnis kita, dan rasa familiar ini tuh bisa dorong kita untuk membantu membentuk yang namanya brand trust ya, yang berdampak langsung pada keputusan pembelian berulang. Jadi orang tuh tidak cuma sekali datang ke kamu, tapi berkali-kali mau coba makanan kamu atau coba jasa kamu dan sebagainya macamnya teman-teman berdua. Jadi semakin kuat karakter merek kita tuh semakin besar juga peluang bisnis kita untuk bertahan untuk jangka waktu yang panjang tuh. Oke, kita masih punya informasi lainnya terkait Mudah Kreatif dengan strategi bisnis yang simpel tapi berkelanjutan.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Prodio kita dengan Budaya Kreatif ya, dengan Priska juga temani kamu ya di siang hari ini. Buat temani kamu yang sedang maksi ya, makan siang, ada strategi bisnis simple buat kamu yang mau bisnis kamu tuh berkelanjutan. Kamu bisa fokus pada kualitas produk daripada kuantitas. Nah, ini yang bisa jadi reminder, juga bisa jadi insight. Banyak bisnis ataupun usaha yang sekarang ini tergoda dengan berbanyak varian tapi tidak memastikan kualitasnya mereka, begitu teman-teman produknya. Padahal kualitas yang konsisten ini justru menjadi alasan utama pelanggan kembali melakukan pembelian. Jadi produk yang memuaskan akan menciptakan pengalaman yang positif. Asik, pengalaman yang positif. Dan pastinya tuh kalau kita bisa jaga kualitas kita, bisnis juga jadi lebih mudah untuk kita bangun reputasi yang baik ya. Dan dengan bisnis apapun itu memproduksi, entah itu makanan, tapi ini lebih kepada in case-nya makanan ya, lebih ke makanan, minuman. Nah, itu teman produk. Pelanggan yang puas tuh cenderung merekomendasikan produk secara sukarela, melalui percakapan mereka sehari-hari. Dan seperti yang kita lakukan setiap hari ya teman produk, kita beli satu barang nih misalkan di platform digital apa begitu, e-commerce, terus kita kasih komentar tuh. Itu juga termasuk, ataupun juga komentar langsung, oh kakak makanannya enak, ini manis, terus kuenya lembut, terus bahannya premium dan segala macamnya. Itu lebih kepada komentar. Nah, ini efek jangka panjangnya tuh jadi jauh lebih kuat dibandingkan promosi-promosi, full promosi-promosi terus tapi sifatnya sementara, tidak konsisten. Mending kita lebih kepada merekomendasikan produk secara sukarela melalui percakapan, omongan. Saya ada nih teman, ada buka bisnis ini, mau untuk coba tidak? Atau kayak mau untuk ikut tidak bisnis ini? Nah, begitu teman produk. Terus, kamu bisa bangun hubungan jangka panjang dengan customer. Ini penting. Jadi, menjual produk itu tuh bukan hanya soal kita tuh bangun transaksi. Oh oke, okay, produk saya kamu beli, saya jual. Tidak teman produknya, no ya. Tapi ini juga tentang bisa bangun relasi dengan orang lain ya, apalagi untuk orang yang menjadi customer kita. Interaksi yang kita lakukan, komunikasi yang kita bawa itu juga penting ya teman produknya. Ini bisa membuat mereka tuh merasa dihargai. Jadi bukan sekadar, oh target penjualan omset sesuai nih hari ini selesai, sudah semuanya terjual habis. Tapi kalau kamunya ketus, kamunya tidak menghargai customer kamu, maka ini akan sulit teman produknya. Jadi hubungan yang kamu bangun itu sangat menciptakan loyalitas ya, yang tidak bisa digantikan. Dan juga orang tuh pasti tahu, oh owner ini dia ramah, oh owner ini dia di sini dan segala macamnya teman produknya. Sudah ada komunikasi dan orang bilang basa-basi ya. Basa-basinya sudah terjalin di situ. Makanya orang tuh ingat kamu, dan kalau sudah ingat kamu pasti mau untuk coba produk kamu. Nah, seperti itu strateginya teman produknya.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Mam Pro 2, itu tadi beberapa strategi bisnis yang simple buat kamu yang mau bisnis kamu tuh tetap stabil, tetap on, tetap berkelanjutan. Jadi buat kamu yang saat ini pengen coba berbisnis di kota Ende ini, bisa dengan strateginya kamu mengelola keuangannya, juga membangun hubungan dan komunikasi dengan customer, juga fokus kepada kualitas produk kamu, dan hal yang bisa membantu untuk kamu punya bisnis yang berkelanjutan, Mam Pro 2. Priska masih temani kamu sampai di jam 3 sore nanti ya. Setelah ini kita akan kasih kami informasi di Spot Corner.

0: Kepulauan Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Well, tra well, welcome di Spot Corner. Ini gudangnya informasi olahraga ya teman Pro 2. Karena kita tadi bahas tentang FIFA, ini kita bahas lagi FIFA teman Pro 2. Kalau biasanya orang tuh pulang nonton bola cukup bawa jersey atau shawl tim favorit, ini sekarang FIFA tuh punya oleh-oleh yang levelnya beda parah. Jadi usai Piala Dunia 2026, FIFA resmi memperkenalkan cincin juara untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi tidak cuma diberikan ke tim juara sebagai simbol kemenangan, tapi juga dijual buat para penggemar di seluruh dunia. Tapi ya teman produk harganya ini bikin geleng-geleng kepala. Kira-kira berapa nih? Berapa? 2,7 miliar rupiah untuk satu cincinnya ya. Jadi cincin ini terinspirasi dari tradisi olahraga Amerika seperti NBA, NFL, MLB, di mana juara itu kan biasanya mendapatkan championship ring ya untuk kenang-kenangannya. Jadi desainnya juga tidak kaleng-kaleng teman Pro 2 karena ini memuat trofi Piala Dunia dan identitas tim juara. Tapi keputusan ini tentu saja ramai diperbincangkan oleh para neti ya. Ada yang bilang keren karena fansnya tuh bisa punya memorable barang begitu ya, resmi dan super langka. Tapi ada juga berpendapat bahwa Piala Dunia makin kesini makin premium. Ya, setuju. Bahkan penambahan halftime show di final kemarin itu juga memicu perdebatan ya di kalangan pecinta sepak bola karena mengundang idol yang sangat amat luar biasa. Kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau kamu punya uang 2,7 miliar, apa yang kamu lakukan itu?

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

tadi kita bahas tentang FIFA nih, kita beralih ke sepak bola Indonesia nih teman Pro 2. Jadi ada kabar yang bikin kita sebagai masyarakat kabupaten patut bangga. Karena kota ini lagi mempersiapkan diri jadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-22 di tahun 2028. Keren kan kita ini, dan nantinya ini akan jadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, ada sepak bola putri dan juga arung jeram. Wah, ini terbaru ya teman Pro 2. Dan juga ada kabar membanggakan dari Stadion Marilonga ini akan dipercantik, akan dibagus lagi teman Pro, diperbagus lagi dengan peningkatan kapasitas tribun, juga adakan ada pembedahan gedung, juga ada fasilitas pendukung seperti akan adanya ruang pers, juga ruang tamu biar lebih siap lagi untuk menyambut atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau arung jeram teman Pro 2, kamu kira-kiranya bisa di mana? Nah, ini valid ya, karena kabar ini saya lansir dari rri.co.id. Dan untuk cabang arung jeram, Kalibolovona itu dipilih sebagai calon arena pertandingan. Jadi saat ini pemerintah tuh masih meraba-raba ya, mengkaji juga titik sungai yang punya arus ideal untuk memenuhi standar kompetisi nasional. Dan menariknya ajang sebesar PON ini bukan cuma soal olahraga, tapi juga jadi kesempatan emas untuk kita memperkenalkan kota kita ini, Ende, ke seluruh Indonesia. Jadi bisa dengan keindahan alamnya, budaya kita, kuliner kita, sampai juga keramahan masyarakatnya ini. Jadi lebih daripada olahraga, jadi PON ini menjadi ajang untuk kita memperkenalkan budaya kita juga teman-teman Pro 2.

0: lagi gak punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Live Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

bisa jadi wawasan atau insight kamu yang mau menambah informasi terkait olahraga, teman-teman dia. But don't go anywhere, karena setelah ini kita akan kasih kamu informasi yang seru lagi, teman-teman dia, di showbiz. Kita mungkin akan update kabar terbaru nih dari dunia hiburan, musik, film, juga mungkin cerita-cerita yang lagi diperbincangkan dari netizen, teman-teman dia. Seperti apa nanti dulu.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar menggembirakan di showbiz untuk kamu dari JB alias Justin Bieber. Dan kalau biasanya halftime show itu identik dengan panggung yang megah, dancer, visual yang spektakuler, tapi JB ini justru tampil dengan cara yang berbeda nih di final Piala Dunia 2026 kemarin. Jadi dia tampil sederhana, hanya ditemani oleh gitar akustik dan membawakan lagu Everything Hallelujah. Jadi tidak ada flashy performance, juga tidak ada big koreonya, juga tidak ada, hanya Justin, gitar, dan musiknya itu. Dan yang bikin penampilannya makin wow lagi, Justin tuh mengubah salah satu lirik lagunya tuh menjadi It's the World Cup, Hallelujah. Jadi ini sebagai tribun untuk momen final Piala Dunia kemarin. Simple tapi ini berhasil mencuri perhatian jutaan penonton, apalagi penggemar beratnya di stadion maupun yang menyaksikan penampilan JB kemarin tuh dari seluruh dunia. Banyak yang bilang bahwa di tengah kemegahan halftime show kemarin itu dipenuhi oleh aksi panggung oleh musisi dunia dengan segala konsepnya, penampilan Justin ini justru lebih intimate lagi, lebih menyentuh lagi, dan lebih simple lagi, karena memang kadang less is more, teman berdua. Kalau kamu mungkin lebih suka penampilan yang megah kah kalau semacam konser, atau justru pengen yang sederhana saja tapi memorable seperti yang dilakukan Justin itu kemarin, teman berdua.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik.

ODD. Jenny ini baru saja merilis teaser bertajuk Less Than A Lover. Jadi ada poster ya yang diunggah menampilkan suasana bernuansa Europe dengan tagline yang bikin penasaran. The summer I choose to pause the love story. Wah, ini terdengar seperti akan jadi lagu solonya yang cukup emosional kah teman produser? Dan yang menarik, banyak yang menduga bahwa proyek ini tuh ditulis dan disutradarai langsung oleh si Chinny. Artinya ada sentuhan personalnya juga yang mungkin akan

kejutan dari Jenny itu. Dan sebelumnya Jenny juga sempat bikin heboh setelah mengunggah foto bergaya retro dengan seorang pria, a man. Jadi banyak yang mengira bahwa ini soal hubungan asmara. Ternyata ini kan bisa jadi bagian dari teaser lagu terbarunya ya, Teman Pro 2. Ada yang mengira bahwa apakah ini partinya Jenny atau bukan? Dan ternyata bukan, ini kayaknya lebih kepada teaser comebacknya kok. Jadi Less Than Alone.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik.

yang misterius, atau ada yang mengaitkan dengan mata merah, atau mungkin ada yang percaya bahwa muncul dalam bentuk bola api. Nah, ini paling populer ya, maksudnya paling familiar teman-teman Brodyu ya. Nah, cerita inilah yang kemudian diangkat nih ke perfilman Indonesia. Tapi tenang ya, karena

Dan film ini juga menampilkan keindahan landscape Indonesia Timur kita ini sebagai bagian dari visualnya. Tapi bukan cuma menyajikan kehororan itu, perasaan tegang akan film tersebut, di mana kita rasakan sebagai penonton, tapi ini juga

horor-horor Disney, tapi ini juga tentang culture. Jadi buat kamu yang penasaran dengan cerita-cerita lokal di akar di layar lebar Suwangi ini ya, ini bisa masuk ke daftar film mungkin di wishwatch kamu yang akan kamu tonton nanti. Ya, siapa yang berani nonton? Teman-teman dua saya, dari namanya saya sudah sedikit

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, itu tadi obrolan kita ya di showbiz sekaligus menutup perjumpaan kita. Tapi Priska mau kasih kamu sebuah informasi penting, apalagi buat kamu yang anak muda. Jadi di tanggal 25 Juli 2026, tepatnya di Aula Unflor ND, di waktu 18.00 WITA akan terjadi musik konser Harmony for Unity dari KKBM 2026 Prodi Pendidikan Musik Unwira. Jadi di sana kamu bisa menyaksikan choir performance, juga chamber performance, ada combo band dan lain-lain, dan ada bintang tamunya Kakak Cantik menjamu yang akan memberikan kamu hiburan ya dengan suara indahnya itu. Teman Pro 2, dicatat tanggalnya di tanggal 25 Juli di Aula Unflor ND dan di jam 6 ya teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Siapa tahu kamu mau untuk nonton, cari hiburan, bisa dengan menyaksikan pertunjukan yang pastinya keren punya teman Pro 2. Oke deh, kita sekaligus pamit ya dari ruang dengar kamu teman Pro 2 dari Santai Siang. Thank you buat kamu sudah gabung sama kita dari jam 10 sampai hampir di jam 3 sore ini, dan nanti kamu akan ditemani oleh RJ TJ dan juga RJ Cahya di Sore Ceria. Priska pamit, see you on the next day part.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

selamat sore teman Pro 2. Untuk mengawali sore ceria di edisi Selasa 21 Juli 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, KPU ND bangun budaya demokrasi melalui program pendidikan pemilih di sekolah. Dilansir dari rri.co.id, program pendidikan pemilih di sekolah menjadi salah satu upaya strategis untuk membangun kesadaran politik generasi muda. Hal ini disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten ND, Bapak Cornelis Sumbi pada hari Selasa 21 Juli 2026. Dalam wawancara pagi bersama RRI ND, Cornelis mengatakan KPUD ND terus mendorong penguatan budaya demokrasi sejak usia sekolah melalui program pendidikan pemilih di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan ruang penting menanam nilai-nilai demokrasi seperti pemahaman hak dan kewajiban warga negara dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan sikap kritis dalam menentukan pilihan politik. Informasi selanjutnya, Bupati Agus Andreas lepas kontingen Persema Tim menuju surat tingkap U17 di Sika. Dilansir dari RRI.co.id, Bupati Manggarai Timur Agus Andreas resmi melepas kontingen Persema Tim yang akan berlaga dalam turnamen Piala Gubernur Surat Tingkap U17. Dan pelepasan kontingen berlangsung di lobi kantor Bupati Manggarai Timur Lehong pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum bertolak menuju Maumere. Dalam arahannya, Bupati Agus meminta para pemain dan ofisial bertanding penuh semangat serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengingatkan seluruh kontingen menjaga disiplin selama kompetisi dan menampilkan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah. Masih di Info Pro 2, Satlantas Ngada intensifkan patroli lalu lintas di Kota Bajawa. Dilansir dari RRI.co.id, Satuan Lalu Lintas Polres Ngada mengintensifkan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Traffic Light Kota Bajawa pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Ngada. Patroli menyasar pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, truk dan pengguna jalan lainnya. Personel juga membantu masyarakat menyeberang jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: guys.
1: Waktu berjalan begitu cepat. Cepat sekali ya, sudah
0: sangat
1: 21 menuju penghujung bulan nih, teman-teman.
0: Iya.
1: Bagaimana keadaan kantong kamu, semoga?
0: Kalau akhir bulan tuh ya, itu berarti kita menuju ke penyakit kanker ya.
1: Aduh,
0: kantong kering.
1: Sedih ya,
0: bro. Sedih memang.
1: Oke deh, ini kita sudah di seri ceria. Di sini teman Pro 2 juga.
0: Iya, dan ada Jaot TJ teman Pro 2.
1: Kami akan menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu.
0: Mm-hmm.
1: Tentunya dengan berbagai program acara seru.
0: Betul.
1: Iya. Kafe teman-teman. Dan sekarang nih kita mulai dengan Florestation.
0: Yups, di Florestation kita pasti akan berikan informasi terupdate ya, Aya ya. Dan kita mau dari mana dulu nih? Kan ND, Flores, Lembata, Labuan Bajo, apalagi ya? Nagikeo.
1: Nah, benar ya, jadi buat kamu yang penasaran kita mau mulai dari mana, saya tuntun terus. Setelah beberapa lagu berikutnya akan kita berikan informasi yang terbaru.
0: Oke.

0: teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda. Teman terbaik.

0: teman berdua, kembali lagi bersama kita berdua masih di Flores Asia.
1: Oke.
0: Tepatnya di Flores Asia nih, dan kita punya informasi yang datangnya dari Ende, teman berdua.
1: Baiklah.
0: Kita dari Ende dulu, kita mulai ya.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke, ini datang dari Bapak Bupati, teman berdua, Bapak Bupati Ende yang meluncurkan program 1 juta pohon kelapa ganja entok. Oh, namanya pohon kelapa
1: satu pohon
0: ganja.
1: Kelapa.
0: 1 juta.
1: Oh, 1 juta.
0: 1 juta pohon kelapa ganja entok. Wow, saya baru tahu
1: ini apa
0: namanya
1: ya, ganja entok ini.
0: Ganja entok ini pohon kelapa.
1: Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa, tapi mungkin jenis ganja.
1: Jenis kali ya.
0: Mungkin. Saya baru tahu malah ini ada
1: sama
0: jenisnya ya. Saya tahu ada kelapa hijau, kelapa.
1: Kelapa merah, hijau, kelapa merah. Begitu. Betul.
0: Jadi begini teman berdua, pemerintah Kabupaten Ende itu terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor pertanian dan perkebunan melalui inovasi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan penanaman perdana kelapa ganja entok oleh Bapak Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda pada Selasa 20 Juli 2026. Nah, kegiatannya ini berlangsung di halaman kantor Bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati Yosef Benediktus Badeoda dengan temanya 1 juta pohon kelapa ganja entok.
1: Satu juta ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak berarti ya.
0: Dan penanaman perdana tersebut menjadi simbol dimulainya program strategis pemerintah yang bertujuan nih memperkuat sektor perkebunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas kelapa unggul.
1: Iya sih, karena kalau di Ende itu kan kelapa masih dibuat ini Mbak Aya, apa namanya? Minyak kelapa.
0: Oh,
1: iya, minyak kelapa yang memang dihasilkan sendiri. Kemudian ada jual-jual juga tuh biasanya di pasar-pasar tradisional ya biasanya.
0: Keren ya teman produk.
1: Terus kan dibudidayakan juga untuk jadi kopra.
0: Oh,
1: kopra tuh apa ya? Seperti kelapa yang sudah dikeringkan. Kemudian nanti entahlah diolah sebagai minyak misalnya untuk kecantikan atau apapun itu.
0: Gitu. Keren ya teman produk. Ternyata pohon kelapa itu juga seperti pohon pisang ya, sejuta pohon.
1: Iya, dia banyak manfaatnya sih.
0: Banyak manfaatnya sebenarnya. Betul. Dari daunnya bisa jadi sapu lidi begitu.
1: Daunnya dari sapu lidi, batangnya tuh bahkan bisa buat jadi koseng rumah.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Iya, benar sekali teman produk. Nah, sebenarnya ini dalam tahap awal pelaksanaan program pemerintah telah menyiapkan sekitar 1.200 bibit kelapa ganja entok yang berkualitas unggul yang siap ditanam di sejumlah lokasi, dan bibit tersebut akan menjadi fondasi awal nih menuju target besar penanaman 1 juta pohon. Jadi awalnya masih 1.200
1: dulu ya. Ya, semoga programnya bisa terrealisasi ya Ayah ya. Kalau di rumah saya ya kan sudah ada kelapa merah, jadi tidak perlu lagi lah ini kelapa ganja.
0: Apakah kamu penasaran ini kelapa seperti apa ya?
1: Saya juga penasaran sih.
0: Sepertinya mungkin kita akan searching ya berdua ini bentuknya seperti apa nanti. Buat kamu juga yang kepo bisa searching di rumah ya, seperti apa itu dia pohon kelapa
1: seperti
0: ganja,
1: apa jenisnya.
0: Betul. Benar sekali.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.
1: Yups.
0: Kita masih punya informasi, tapi lagi-lagi datang dari ND nih informasinya.
1: Baiklah, tidak apa-apa ya, supaya kita low budget ya. Kan cukup pakai ojek, dekat kan.
0: Iya sih, di daerah ND ya, teman Pro 2. Dan ini informasi datang dari SMA Negeri 1 ND. Kenapa di SMA Negeri 1?
1: Saya alumni di situ, Ayah.
0: Oh my god. Ada apa? Ada pasar murah.
1: Oh iya, betul betul. Bener, betul
0: jadi
1: betul.
0: Ada pasar murah di teman Prode untuk memeriahkan reuni 50 tahun SMP PN 60 SMA Negeri 1 ND. Oh, ini SMP dan SMA-nya bersama atau geno atau bagaimana nih?
1: Dulunya itu sebelum nama SMA Negeri 1 ND itu disebutnya SMPP.
0: Oke, SMPP N 60.
1: Iya, betul.
0: Ini pasar murahnya ada di hari Kamis, teman Pro 2, tanggal 23 Juli.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi buat teman Pro 2, ini informasinya Ayah ambil dari rri.co.id. Jadi ada panitia reuni akbar pesta emas 50 tahun SMPPN 60 ND atau yang sekarang SMA Negeri 1 ND yang menggelar pasar murah nih sebagai bagian dari rangkaian peringatan 50 tahun perjalanan sekolah nih, teman Pro 2. Dan kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sosial alumni kepada masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi lintas generasi. Jadi pasar murah akan digelar di SMA Negeri 1 ND pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 6 mulai pukul 8 hingga selesai, teman Pro 2. Tidak tahu ya
1: selesainya berapa. Baiklah, baiklah.
0: Dan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, bawang dan bahan pangan lainnya akan dijual dengan harga terjangkau. Nah, Kakak Titin tahu tidak siapa ketua panitianya nih?
1: Saya belum tahu nih ketua panitianya.
0: Ini dia ketua panitia.
1: Karena saya tidak mengikuti ya.
0: Ada Kak Sally Edon nih, teman Pro 2, yang mengatakan.
1: Oke, baiklah.
0: Oh, Kak Titin kenal.
1: Saya kenal.
0: Nah, mungkin satu angkatan Kak Titin?
1: Tidak satu angkatan sih, dia itu guru, tapi sudah pensiun.
0: Keren ya Kak Sally Edon nih. Dan beliau juga mengatakan nih, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian alumni kepada masyarakat ND yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan SMPPN 60 ND dan SMA Negeri 1 ND, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Reuni emas ya, 50
1: tahun ya sih, pesta emas. Abad ya, sudah tua ya memang ya. Iya sih, karena usia saya kan sudah kepala 3 ya, apalagi sekolah saya.
0: Benar. Gitu. Kalau diibaratkan umur manusia ya sudah tua pasti.
1: Sudah tua, ya.
0: Sudah punya cucu mungkin ya.
1: Dan kayaknya saya juga orang pertama yang akan juara ya untuk beli ini, karena rumah saya langsung di samping sekolah ya.
0: Wow. Iya lagi. Saya juga akan langsung ya, itu hari Kamis. Yeah. Oke, hari Kamis saya dinas malam, teman Pro 2, saya paginya akan
1: kesana,
0: buru-buru pasar murah ya. Jadi buat teman Pro yang mendengarkan, dicatat jamnya dan tanggalnya, hari Kamis 23 Juli jam 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita masih akan terus memberikan informasi.
1: Jam berapa sekarang ya? Kita harus cek jam dulu nih.
0: Iya, saya baru lihat jam, ternyata di penghujung, teman Pro 2. Jadi mungkin ini informasi terakhir yang bisa kita sampaikan sambil menunggu nanti segmen generasi prestasi, teman Pro 2, tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangun, subuhan.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
2: Forest Session, sampai bertemu lagi.

0: lagu dari Romania 24/7. Hmm. 24/7 banget enggak tuh? Kayaknya kalau sama pasangan juga tidak dong.
1: Tidak. Sekali. Iya sih. Itu betul. 24/7 kalau darah kayaknya tidak juga ya, karena kan normalnya 120/90. Iya lagi. Apakah ini usia?
0: Apakah ini mungkin selalu bisa berapa? 7 adalah hari Senin sampai Minggu.
1: 24
0: jam.
1: 24 jam. Oh, that's true.
0: 24/7.
1: Iya sih.
0: Adakah pasangan yang selalu 24/7?
1: 24 jam dalam seminggu?
0: Benar sekali.
1: Atau 24 jam setiap harinya?
0: Nah, bersama atau bagaimana? Ya, ada di saat kita butuh, jam 3 pagi ada yang langsung datang, kita tuh bagaimana ya?
1: Adakah yang seperti itu, sesetia dan seberkorbannya seperti itu?
0: Itu kalau beneran ada, keren banget sih, teman-teman.
1: Keren. Okay. Itu malaikat tanpa sayap ya?
0: Iya, pasti. Malaikat tanpa sayap, teman-teman berdua. Sangat luar biasa, dia lebih mencintai pasangan sendiri ya.
1: Iya, seperti itulah Mbak Ayah. Mbak Ayah yang lebih mengerti sebenarnya. Baiklah, kita lanjut.
0: Oke, teman Pro 2, karena kita sudah di Gen Press nih, generasi prestasi. Dari pukul 5 sampai dari pukul 6 sampai
1: dari pukul 6 ya.
0: 16. Iya, sampai pukul 17.
1: Oke.
0: Dan nanti tepat di pukul 16.30 kita akan ngobrol dengan narasumber di sini.
1: Betul.
0: Prestasi namanya juga udah generasi prestasi.
1: Iya. Ya.
0: Super kita yang berprestasi-prestasi
1: gitu. Seperti kita berdua. Kita sangat berprestasi.
0: Mau menjaga kamu nih, teman berdua. Kamu punya sebuah prestasi.
1: Iya.
0: Terus kamu ingin berbagi kisah dengan teman-teman, kamu boleh hubungi kita.
1: Betul.
0: Kita cara teman berdua, kamu bisa hubungi di WhatsApp berdua. 8214705042. Jadi kalau kamu punya inspirasi atau kamu punya hal-hal itu, jangan disimpan untuk diri kamu sendiri.
1: Iya, jadi harus di sharing ya. Betul.
0: Supaya apa tujuannya kita sama-sama mencerdaskan generasi-generasi.
1: Betul.
0: Mereka juga bahwa anak-anak berprestasi itu kerennya luar biasa. Tidak ada duanya ya. Seperti
1: akotik tutup. Oh, asik ya.
0: Oh,
1: jadi P24 ya, prestasi 24 jam.
0: Keren ya.
1: Baiklah, jadi sore hari ini ada yang jauh-jauh ya sebenarnya ini. Ini dari Nanga Penda, SMA Swasta Karya Nanga Penda. Nah, dia ini nih berprestasinya lewat nada, lewat suara. Sudahlah Mbak Ayah, kita cukup jadi penikmat atau penyanyi kamar mandi.
0: Kita bukan suara-suara indah.
1: Bukan suara emas.
0: Tapi kita suara rakyat ya.
1: Kita yang mewakili rakyat. Lewat radio.
0: Wow.
1: Di radio.
0: Aduh.
1: Kita dengar. Iya. Setelah ini kayaknya bisa lah Mbak Ayah ya.
0: Kita cari dulu ya.
1: Baiklah.
0: Ada siapa nanti? Ada
1: Carlesius Pesa. Oke. Dia tuh siswa kelas 10, 11, 12 ya. 12 IPS. Okay. SMA Swasta Karya Nanga Penda.
0: Dan topik kita nanti ketika ngobrol teman Pro 2, menggema lewat nada, menginspirasi lewat suara.
1: Asik ya.
0: Yang mau bergabung boleh banget melalui WhatsApp Pro 2 ataupun bisa komen di live YouTube RRI ini. Kalau memang ada juga di Facebook, kamu juga bisa komen di live Facebook ya teman Pro 2. Jadi kamu harus aktif untuk bertanya-tanya begitu.
1: Bener. Siapa jadi, tahu ya di sana tuh ada yang di luar sana ada yang punya suara bagus.
0: Yes.
1: Tapi tidak ada panggungnya. Bener. Begitu kan ya. Ya. Siapa tahu betul. Sore hari ini bisa dapat insight baru nih dari Charles ya teman Pro 2.
0: Jadi jangan malu-malu bertanya teman Pro 2. Ditunggu obrolan kita tepat di pukul 16.30 nanti.

Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

0: Hai teman Produa, kembali lagi bersama Ayah masih di Genpres, generasi prestasi nih. Dan sudah bersama Ayah di sore hari ini narasumber yang luar biasa. Karena program acara kita generasi prestasi, pastinya narasumber kita adalah anak-anak yang berprestasi nih teman Produa. Dari Sekolah Karya Nangepanda, ini ada Charlesius Pesa. Wow, siswa kelas 12 IPS SMA Swasta Karya Nangepanda teman Produa. Dan tapi kita di sore hari ini menggema lewat nada, menginspirasi lewat suara. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol teman Produa melalui via Zoom ya. Di sini Kakak Charles. Halo, Kakak Charles.
1: Halo Kakak Cahya.
0: Oke, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya ke Charles, juara 2 FL 3SN ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Iya
1: Kakak.
0: Wih, keren sekali nih tahun pro 2. Oke Kakak Charles, mungkin bisa menceritakan nih bagaimana bisa menjuarai FL 3SN nih Kakak, juara 2. Mungkin dari awalnya tuh bagaimana dan kenapa tertarik mengikuti ajang tersebut?
1: Oke, terima kasih Kakak. Awalnya saya tahu tentang ajang FLS3N tahun ini dari guru-guru kami di sekolah.
0: Oke.
1: Waktu itu saya merasa kesempatan itu bagus untuk saya menguji kemampuan saya dan tampil lebih percaya di depan banyak orang.
0: Oke.
1: Selain itu, saya ingin membuktikan bahwa anak-anak ini juga bisa berprestasi dan menggema lewat nada di panggung yang lebih luas seperti saya.
0: Wow.
1: Saya menyukai dunia tarik suara sejak saya masih kecil, dari kelas 5 SD.
0: Oke.
1: Awalnya saya sering nyanyi di sekolah dalam kegiatan class meeting, dan juga terlibat di dalam masyarakat seperti nyanyian di dalam gereja.
0: Oke.
1: Oke Kakak, itu saja Kakak.
0: Oh, keren nih teman Produa. Tapi sebelumnya nih FL3SN ini kan dia festival dan lomba seni dan sastra nih kalau tidak salah ya Kakak. Kalau boleh tahu ya, kemarin itu yang dilombakan berarti nih Kakak ikut lomba seperti tarik suara ya, menyanyi begitu ya?
1: Iya ya.
0: Kalau boleh tahu kemarin itu bawakan lagu ya, apa saja nih Kakak Charles?
1: Lagu wajib yaitu lagu Judika yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku.
0: Oke. Kemudian ada lagu
1: kalau pilihan. Kalau lagu pilihan itu lagu daerah yang judulnya Leworo Siring Pinang.
0: Oh, jadi total membawakan 2 lagu ya Kakak Charles?
1: Iya.
0: Wih, keren nih teman Produa. Jadi bagaimana nih perasaannya Kakak Charles setelah berhasil menjuarai 2 solo putra tingkat Kabupaten Ende?
1: Perasaan saya sangat senang dan sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena telah merenggut juara 2 vokal solo putra se Kabupaten Ende.
0: Sebelumnya dari awal pernah menyangka tidak akan meraih juara 2 nih Kakak Charles?
1: Dari awal saya tidak menyangka. Karena saya lihat anak-anak lain itu lebih bakatnya lebih dari saya.
0: Kalau boleh tahu
1: anaknya berprestasi semua.
0: Oke. Kalau boleh tahu totalnya itu ada berapa peserta Kak Charles kemarin yang ikut lomba?
1: Kemarin itu 12. Peserta lomba.
0: Oh, berarti dari 12 sekolah begitu ya Kak Charles?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: 12 sekolah.
0: Ada 12 sekolah nih teman Pro 2 dan Kak Charles berhasil juara 2 nih. Wih, dari ND teman Pro 2 khususnya dari Sekolah Swasta Karya Nangepanda. Keren banget teman Pro 2. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Kak Charles, bagaimana proses latihan yang dijalani hingga bisa tampil maksimal di atas panggung?
1: Proses latihan yang saya jalani itu saya rutin latihan vokal bersama guru-guru. terus latihannya itu saya berarti bersama kakak yang sering latih saya itu juga kakak Boy.
0: Oke, kakak Boy.
1: Terus guru-guru seni budaya juga yang membimbing saya. Bapak kepala sekolah dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya.
0: Wow, banyak support sistemnya nih kakak Charles. Kalau boleh tahu berapa lama nih kakak latihannya sampai akhirnya tampil?
1: Kemungkinan 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu. Wow, itu waktu yang dibilang tidak sebentar dan tidak lama juga ya, teman perdua. Oke, kalau kita berbicara tentang tantangannya nih kakak Charles, ada tidak tantangan yang kakak Charles rasakan yang paling sulit dihadapi nih selama mengikuti kompetisi?
1: Ada tantangan yang paling sulit buat saya itu adalah mengatasi rasa gugup.
0: Oh.
1: Dan kondisi suara agar tetap prima dari awal sampai akhir lomba. Saya sangat gugup juga di atas panggung dengan melihat penonton yang sekian banyak.
0: Wow, banyak sekali pasti yang memperhatikan kakak Charles. Terus bagaimana cara kakak Charles mengatasinya supaya tidak gugup nih? Ada tidak tips yang bisa dibagikan untuk teman-teman Pro 2?
1: Saya percaya diri.
0: Oke.
1: Sebelum saya mengikuti lomba itu, saya juga berdoa agar saya di depan panggung tidak merasa gugup dan tidak tertekan.
0: Oke. Okay. Oh, apakah sebelumnya ada merasa tertekan nih kakak Charles? Mungkin pas latihan ya. Oke, okay. Wow, tertekan nih. Yeah. Tapi harus percaya dengan kemampuan, percaya diri, yakin, berdoa ya teman Pro 2. Akhirnya kakak Charles bisa mengatasi rasa gugupnya. Nih, ini juga bagus tipsnya buat teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau meniru kakak Charles untuk tampil di depan umum yang ditonton banyak orang ya, kakak Charles bisa nih ditiru.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa banyak berdoa dan banyak latihan mungkin juga supaya kita mengurangi rasa gugup. Keren sekali ya teman produk-produk kita nih kakak Charles. Tapi kita break dulu sebentar, kita akan kembali lagi. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422 atau tinggalkan komentar kamu di live YouTube RRI ED. Oke teman produk, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
0: ya, kamu dikit lagi, dikit lagi.
1: Ya terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur, ya, Mobile Legend. Mau tidur, ya, Mobile Legend. Mau makan, sambil makan. Mau mandi, habis mandi. Mobile Legend, terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih, ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Oke, teman Pradila, kembali lagi bersama Ayah masih di Gen Press Generasi Prestasi dan juga masih bersama Kakak Charlesius Pesa nih, teman Pro 2. Selaku juara 2 FL3 SN nih dan dari sekolah SMA Swasta Karya Nangependa. Keren nih, teman Pro 2. Kita masih lanjut ngobrolnya ya. Halo, Kakak Charles. Halo.
1: Halo juga kakak.
0: Oke, okay, masih.
1: Halo kakak Cahya.
0: Iya, masih ada di tempat ya teman Pro 2. Oke, okay, kakak Charles nih, siapa saja yang menjadi sumber motivasi dan selalu memberikan dukungan kepada kakak Charlesius?
1: Ya?
0: Iya kak. Siapa saja nih, kita penasaran. Adakah orang-orang yang selalu mensupport atau memotivasi kakak Charles sehingga kakak Charles bisa meraih juara dua ini?
1: Oh, yang selalu memberi dukungan itu yaitu guru-guru dan teman-teman sekolah yang selalu memberi saya motivasi.
0: Oh, guru, teman-teman, kalau orang tua, keluarga juga ya pastinya kakak Charles. Oke.
1: Iya. Dari ayah, ibu juga.
0: Wow, keren banget ya. Jadi ini sudah ada pendengar peruduan nih yang bergabung dengan kita kakak Charles. Mungkin dia penasaran nih. Dari kakak Tiara di Jalan Wirajaya. Sebelumnya kakak Charles selamat atas prestasinya sebagai juara 2 FL3SN tingkat SMA Kabupaten Ende. Nah, menurut kakak Charles nih, apa pelajaran dan pengalaman paling berharga yang didapat selama mengikuti kompetisi ini? Dan bagaimana hal tersebut memotivasi kakak Charles untuk terus mengembangkan bakat di bidang seni tarik suara? Wih, pertanyaan dari kakak Tiara nih, kakak Charles, mungkin bisa dijawab?
1: Untuk teman-teman muda yang punya bakat bernyanyi, ya terus semangat untuk kedepannya.
0: Oke.
1: Untuk mengembangkan potensi seperti saya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Dan semoga saya beranjak ini ke jenjang yang lebih tinggi, saya bisa memperoleh prestasi yang lebih membuat saya puas dengan perguruan tinggi nanti.
0: Oke, okay. Kalau pengalaman yang paling berharga ada tidak kakak? Mungkin yang tidak bisa dilupakan selama mengikuti kompetisi atau ajang kemarin kakak?
1: Pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu yaitu saat latihan itu ada yang bilang saya tuh jangan menyerah, teruslah berjuang. Okay. Karena ini demi masa depan saya sendiri.
0: Oh, jadi support tadi ya yang terus membuat kakak Charles terngiang-ngiang ya teman Pro 2. Jadi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan nih. Keren. Itu juga teman Pro 2, kalau ada teman kita yang mau mengikuti sebuah kompetisi, kita harus support, kita harus memberikan motivasi-motivasi supaya mereka tuh percaya diri begitu teman Pro 2. Oke, kakak Charles, halo. Halo kakak Charles, apakah kita terkendala oleh sinyal di sore hari ini teman Pro 2 atau jaringan ya? Oke, teman Pro 2, kita akan kembali lagi di Ruang Dengar Kamu ya. Saya tun terus bersama Ayah masih di 92.5 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, kamu tahu tidak bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat satu-satunya aksara atau sistem penulisan dalam bentuk simbol yang merupakan asli dari Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Aksara itu bernama Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli ND yang sudah ada sejak 16 abad yang lalu. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Bugis. Walaupun demikian, antara aksara Lota ND dan aksara Bugis memiliki beberapa perbedaan, seperti jumlah huruf dan beberapa huruf yang penyebutannya sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Dulunya, naskah aksara Lota yang tertulis di media daun lontar dipakai khusus untuk berkomunikasi rahasia antara subsuku yang ada di pesisir ND selama masa penjajahan. Seiring perkembangan zaman, saat ini naskah syair aksara Lota dipakai untuk hajatan-hajatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir dan disampaikan dalam bentuk woi atau nyanyian ratapan. Namun, sangat disayangkan, naskah dalam bentuk media daun lontarnya saat ini sudah musnah berganti ke media kertas. Dan bahkan, syairnya pun sudah berubah dalam bentuk huruf Latin. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya peminat yang ingin mempelajari aksara Lota tersebut. Padahal, menurut para peneliti, aksara Lota ini merupakan salah satu kekayaan literasi NTT yang hanya ada di Kabupaten ND.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Baik teman Pro 2, kita masih terus menghubungi narasumber kita di sore hari ini, Kakak Charlesius Pesa ya. Mungkin kita tergendala di jaringan. Semoga di menit-menit terakhir kita bisa ngobrol ya teman Pro 2, karena kita pengen tahu nih harapan ke depannya. Kemudian kita mau tahu pesan-pesan Kak Charles nih buat pendengar setia Pro 2, dan juga mungkin perkembangan anak-anak muda indie terhadap seni musik dan juga tarik suara saat ini. Tapi mungkin ya, kita harapkan di 5 menit terakhir ini kita bisa tersambung lagi teman Pro 2. Dan sambil menunggu, Ayah akan kasih satu buah lagu teman Pro 2 dari Rizky Febian. So, tetap stay tune terus.

0: Oke, teman Perdua kembali lagi bersama Ayah dan sudah terhubung nih dengan Kakak Charles Pesa ya, teman Perdua. Kita lanjut obrol-obrol santainya. Halo Kakak Charles.
1: Halo.
0: Oke. Kakak Charles, ada tidak pesan bagi anak-anak muda yang memiliki bakat bernyanyi tetapi masih takut nih menunjukkan kemampuannya? Ada tidak tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk mereka, Kakak?
1: Pesan saya untuk anak muda dari ND, teruslah menjadi orang yang berbakat musik atau dunia tarik suara. Jangan putus asa dan teruslah semangat.
0: Oke. Jangan putus asa dan terus semangat ya. Ini akan selalu kita gaungkan ya, teman Pro 2. Karena anak-anak muda sekarang nih gampang sekali putus asanya ya. Apalagi quote yang dibalik-balik itu apa namanya? Jangan semangat terus putus asa begitu. Oh, jangan ya, teman Pro 2, tidak boleh. Oke, Kakak Charles nih, setelah prestasi ini adakah harapan atau cita-cita ke depannya di dunia musik sendiri?
1: Harapan saya mudah-mudahan mudah-mudahan setelah saya tamat dari SMA Karena yang Pendah ini, ada adik-adik yang berbakat seperti saya juga, bisa mengikuti jejak saya ke depannya dan menjadi juara yang lebih dari saya, itu juara satu.
0: Wow, amin. Kalau Kakak Charles sendiri,
1: cita-citanya saya ke depan yaitu saya mau cita-cita untuk melanjutkan karya saya ini untuk menjadi penyanyi.
0: Oh wow, keren.
1: Dan menjadi pemain musik.
0: Wih, keren sih menjadi penyanyi dan pemain musik ya, teman Pro 2. Boleh tidak kita mendengar sedikit suara Kakak Charles, mungkin satu bait aja begitu Kakak? Bang tahu ada teman Pro 2 langsung kayak, eh saya harus jadi seperti Kakak Charles nih begitu. Boleh lagu apa aja Kakak, bebas. Atau lagu yang kemarin juga yang dilombakan juga boleh. Sedikit saja Kakak.
1: Iya. Tunggu Kakak, ini saya cari judulnya dulu.
0: Oh.
1: Cari liriknya.
0: Oke, teman Pro 2, kita tunggu ya. Oke, tunggu sampai kapan mungkin kita akan selalu menunggu Kak Charles nih. Oke. Sambil menunggu ya, teman Pro 2, ayo juga mau mengajak kamu semua, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kenapa harus download? Karena melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 itu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau tidak ada radio, ada RRI Digital di HP kamu, teman Pro 2 bisa langsung buka. Dan bukannya RRI Pro 2 ND, kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, mau mana aja bisa ya, teman Pro 2. Dan bukan hanya lagu-lagu di sana tuh ada best cut terbaik kita, kemudian ada podcast-podcast juga, ada mini drama penyiar-penyiar kece Pro 2. Pokoknya ada semuanya di sana ya, teman Pro 2. Mungkin yang enggak ada makanan ya. Karena memang bukan aplikasi.

0: Katakan Mas. Iya, aduh, ini merdu sekali suara itu memperdua, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu ya. Aduh. Gimana ya kita bisa mendengarkan versi fullnya nanti? Mungkin kita bisa mengunjungi, adakah sosial media yang bisa kita lihat Kakak Charles? Sosial media sekolah atau Kakak Charles sendiri begitu?
1: Di Facebook Kakak, di Facebook.
0: Oke, di Facebook,
1: di Facebook ya. Di Facebook Semakar.
0: Oh, di Facebook Semakar teman Pro 2. Oke, keren sekali nih. Wih, tapi sayang sekali ya. Kita dibatasi waktu benar-benar ya. Jadi tidak bisa panjang nih ngobrol dengan Kakak Charles. Kakak Charles, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Generasi Prestasi. Tapi kita harus pamitannya Kakak Charles. Semoga cita-cita dan harapannya tercapai, terus menjadi orang yang menginspirasi dan berprestasi pastinya untuk anak-anak muda. Dan buat teman Pro 2 juga terima kasih sudah membersamai Ayah sampai detik ini ya. Kita harus pamit teman Pro 2, sampai bertemu di Genpress edisi berikutnya. See you, bye bye.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama, dah.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Mungkin apa, so? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah, leh, so baking takkan cimpang ngana. Dan lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lihat bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Hey teman Produce, selamat sore. Semoga aktivitas kamu ya di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya juga selalu membawa semangat-semangat yang positif ya teman-teman Produce. Senang sekali hari ini tentunya kami akan terus menemani kalian di sore ceria bersama Produce ND dan tentunya ada beragam informasi selain ini yang menarik, inspiratif dan tentunya menghibur untuk teman Produce. Teman Produce, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen informasi viral ya. Di sini kami akan mengulas berbagai topik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun menjadi perhatian dari masyarakat ya. Tentu saja informasi yang kami sajikan telah dipilih dan disampaikan secara bijak agar tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menambah wawasan nih teman Produce. Baiklah teman Produce, ingat juga tidak semua yang viral itu harus langsung dipercaya nih ya. Mari menjadi pengguna media sosial yang pastinya harus cerdas dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum kamu membagikannya kepada orang lain ya. Jadikan media sosial sebagai ruang untuk kamu menyebarkan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: akhirnya, Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Jadi, 1, 2, 3, 4.

Teman-teman Pro 2, waktu kita sudah menunjukkan pukul 17 lepas 48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti tepat di 17.50 kami akan menghadirkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan juga sekitarnya. So, saatnya kami hadirkan dulu lagu-lagu religi teman-teman Pro 2 untuk umat muslim ya, sambil menanti seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka. Terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Qur'an, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Qur'an dibaca

Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya. Karena Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah, seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kemomil terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Eh, Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.

teman Pro 2, terima kasih untuk kalian yang selalu setia bersama Pro 2 FMED, teman terbaik kamu. Dan saatnya kami harus pamit ya di sore ceria untuk Indonesia negeri saya dan juga Ayah, kami harus berpau pulang akan ada jangka malam bersama dengan Putri Latifa dan juga ada RJ Trinitas teman Pro 2 ya. Dan nanti juga akan ada narasumber kece di jam 7:30 sampai jam 8 ya. Masih bersama juga dengan teman-teman dari Semakar Rangapenda yang siap menginspirasi teman-teman Pro 2 lewat komunitas mereka, ada English Club ya. Stay tune terus di 92,2 MHz teman terbaik kamu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Gerakan literasi mahasiswa KKNT bangkitkan semangat membaca anak Dusun Boa. Dip dari rri.co.id, mahasiswa kuliah kerja nyata tematik atau KKNT Universitas Katolik Widya Mandira Unwira Kupang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar kegiatan literasi bersama anak-anak sekolah dasar di Dusun Boa Kabupaten ND Selasa 21 Juli 2026. Program menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan

2029. Program tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, mulai dari penanaman pohon, pelepasan tukik, hingga rehabilitasi terumbu karang yang melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi terakhir, teman Pro 2, pelajar di NTT diajak bijak bermedia sosial dan tangkal hoax. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten NTT bersama kalangan pendidikan mengajak pelajar membiasakan budaya saring sebelum sharing untuk mencegah penyebaran hoax di media sosial. Langkah ini dinilai penting dalam membangun karakter jujur dan bertanggung jawab di era digital. Itu dia Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung diakses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Yeay, balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi Selasa ya, hari ini 21 Juli nih 2026. Aduh, sudah tanggal 21 saja nih. Apakah keadaan saku kamu aman ya teman Pro 2, sudah tanggal 21? Ataukah sama saja seperti di awal? Wey, Sultan nih, kalau misalnya dari awal sampai akhir keadaan saku kamu sama saja gitu, atau keadaan nobat kamu teman Pro 2. By the way, kita bakal temani kamu ya, karena ada Putri dan juga Trinitas yang mengudara di malam hari ini, tentunya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Tentunya juga kita bakalan kamu juga bisa dengerin kami gitu di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming melalui rri.co.id teman Pro 2. Dan kebersamaan kita bakal dimulai dari pukul sekarang gitu sampai di 24 waktu ini sama Indonesia Tengah, tengah malam nanti. Dan bakal diawali dengan CLBK, kemudian nanti akan ada musik live chat, dan nanti juga akan ada cerita penutup hari teman Pro 2. So buat kamu-kamu nih ya, yang sudah menyiapkan energi kamu buat berbaring saja, silakan kalian berbaring, karena biarlah kami saja yang mengudara buat temani kamu di malam hari ini. Dan di malam hari ini ada yang spesial teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol langsung nih melalui Zoom maksudnya, bersama dengan ketiga narasumber kita di malam hari ini, anak-anak dari Semakar Nanggapendau. Mana suaranya? Nanti kita bakal seru-seruan ngobrol dengan mereka bertiga gitu, karena ada dua orang siswanya bersama satu guru pendamping. Kita bakal bahas topik yang sangat seru juga, ini yang berkaitan langsung dengan sekolah mereka gitu. Ada English Club di sekolah Semakar Nanggapendau. Keseruannya seperti apa? Kamu harus pantau terus kami ya di sini. Tentunya selalu mengudara di rumah kamu atau dimanapun saja, kamu harus pilih frekuensi kami 92,2 FM.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: dir.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke. Teman Produa kembali lagi kita di 92,2 FM. Seperti yang saya bilang tadi ya, suara kamu tidak ada.
1: Nah ini sekarang suara saya muncul kan. Hai semuanya, apa kabar kalian malam hari ini? Ini malam Rabu.
0: Iya, hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Sudah tanggal 21.
1: Iya, tidak terasa ya.
0: Teman Pro 2.
1: Bulan Juli lagi, teman Pro 2. Oh my god, kok bisa ya waktu itu jalannya secepat ini? Tanpa kita sadari.
0: Apakah waktu tidak sian-sian ke kita atau kita yang
1: atau kitanya waktu ya, gitu ya? Saking asiknya dengan rutinitas kita setiap hari. Oke, malam hari ini teman Bro 2 di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Kita akan ajak kamu buat ngobrol dengan narasumber kita malam hari ini nih. Ada teman-teman kita dari mana Put?
0: Dari Semakarnanga Pendas.
1: Hai.
2: Halo.
1: Ini kekompakannya sungguh teramat sangat luar biasa ya.
0: Ini boleh perkenalan dulu tidak sih dari ibu guru pendampingnya nih? By the way, kita lagi ngobrol bersama dua siswa di English Club Semakarnanga Penda bersama dengan guru pendampingnya nih, teman Pro 2. Dan kita juga lagi live di YouTube beserta Facebook RRIND, jadi kalian bisa pantau kami di sana gitu ya.
1: Yes,
0: mau lihat keseruan-keseruan kita di malam hari ini.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Put. Dan jangan lupa kamu juga boleh gabung bersama kami malam hari ini di line WhatsApp. Nomor kami dari dulu sampai sekarang tuh tetap sama, 082 147 650 422.
0: Iya. Oke, kita akan mulai langsung ke obrolan kita gitu ya.
1: Betul.
0: Kita mulai dengan ibu guru cantik yang kelihatannya sama seperti anak-anak didiknya ini.
1: Oh iya.
2: Terima kasih Kak Putri dan Kak Trinitas.
1: Oh sama-sama. Oke.
0: Siapa ibu, siapa ini?
2: Perkenalkan, nama saya Gabrielinda Posanti Nurat. Saya biasa dipanggil Ibu Santi. Jadi saya di SMA Karya sebagai guru bahasa Inggris. Itu saya mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian saya juga sebagai koordinator dari salah satu klub kami, itu namanya English Club.
1: Keren ya.
2: Jadi di sini sudah hadir bersama saya dua murid yang berprestasi juga dari SMA Karya Panda, dan mereka aktif dalam kegiatan English Club. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Tasya memperkenalkan diri dulu kepada sobat RRI Pro 2 ND.
3: Halo Putri dan Katrinita serta rekan-rekan RRI Pro 2 ND. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Meila Timbare, biasa dipanggil Tasya. Saya siswa kelas 12-2.
1: Oke deh.
3: Dan ini teman saya.
4: Selamat malam Kakak. Perkenalkan, nama lengkap saya Didaksia Siprin Mako, biasa disapa Siprin. Saya siswa kelas 12-1. Saya bersekolah di SMA Karya Nanga Penda.
0: Oke. Berarti sudah ada Ibu Santi dan adik dua adik kita ya, Tasya dan Siprin ya, sudah gabung bersama kita teman Pro 2. Sayang sekali kita tidak langsung bisa ngobrol ke sini ya. Jalurnya agak lumayan nih kok.
1: Iya sih. Tapi siapa tahu nanti kita punya kesempatan buat kesana kan.
0: Iya.
1: Kita kolaborasi gitu kan. Malam hari ini topik kita adalah Speak Up and Shine, meningkatkan kepercayaan diri generasi muda melalui English Club.
0: Jadi kita langsung ngobrol sama English Club Semakarnanga Penda ya.
1: Yes.
0: Dan teman Pro 2, kita mau langsung saja nih mau tahu deh buat dua adik kita nih, Tasya dan Siprin nih ya. Bisa cerita sedikit sejak kapan kalian gabung di English Club di SMA Swasta Karya Nanga Penda? Apakah dari awal masuk SMA-nya atau mungkin akhir-akhir ini nih baru masuknya? Silakan.
4: Jadi, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Izin menjawab. Jadi, kami bergabung di English Club sejak English Club terbentuk. Jadi, English Club di SMA Karya Nanga Penda itu terbentuk pada tanggal 9 Januari 2026. Jadi, terhitung dari sekarang baru berjalan selama 6 bulan.
1: Oke. Berarti masih baru ya.
0: Angkatan pertama. Iya sih. Pencetus.
1: Pencetus. Tapi saya mau ke ibu ini ya, guru ibu pendampingnya Santi, dulu. Ibu Santi.
2: Iya, baik Katrintas.
1: Oke, Ibu Santi, ini idenya tuh ide dari sekolah atau ide dari Ibu Santi secara pribadi sebagai guru bahasa Inggris untuk English Club ini?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi English Club ini ide dari saya sendiri, okay, karena saya melihat bahwa kebutuhan akan bahasa Inggris dewasa ini sangat penting. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga di dunia pariwisata, dunia perekonomian, dunia global, kita membutuhkan bahasa Inggris. Nah, melalui jalur pendidikan, saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak SMA Karya dan sekitarnya, sehingga mereka juga bisa bersaing secara global.
1: Wih. Oh, itu latar belakangnya tuh, Put. Keren ya. Iya.
0: Dan care nih berarti sama anak-anak murid.
1: Ya iyalah, Put. Guru ya.
0: harus digetarkan ya, guru.
1: tapi untuk Santi dan
0: untuk Sefrin
1: ya dan Tasya ya. Apa sih alasan kalian berdua tuh tertarik untuk mengikuti kegiatan English Club ini? Diajak sama Ibu Santi atau memang ini tuh lahir dari keinginan jiwa kalian sendiri?
2: Oke, baik Kak, izin menjawab. Awalnya ini ditawarkan oleh Ibu Santi, okay, kemudian ditanyakan kepada kami dan kami mengiyakannya. Karena menurut kami alasannya itu bahasa Inggris sangat penting, dan dengan English Club ini kami bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu juga melatih kepercayaan diri dan melatih meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta dapat memperluas wawasan kami.
0: Oke. Bagus, anak muda seperti ini punya kemauan gitu ya, walaupun diajak di awal gitu. Pasti ada perasaan yang mungkin takut ya di awal, tapi pas diajak ibu guru mereka langsung gaskan.
1: Nah, karena Ibu Santi juga pasti tahu nih kemampuan dari
0: adik-adik yang gabung nih, makanya diajak nih ya. Oke, kita juga mau tahu lagi nih kepada Tasya dan juga Sefrin nih, kegiatan apa saja sih yang biasa kalian lakukan tuh di English Club? Apakah hanya berbahasa Inggris saja atau mungkin ada kegiatan-kegiatan seru nih?
4: Jadi izin menjawab Kak untuk ini kegiatan English Club, saya sedikit cerita. Jadi kegiatan English Club di sekolah kami itu dilaksanakan setiap minggu. Jadi untuk harinya kami pilih di hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi kegiatan yang biasa kami lakukan itu adalah latihan dialog bahasa Inggris.
1: Masih dialog, conversation berarti ya?
2: Ya betul sekali Ibu, jadi kita lebih melatih kemampuan berbicara, berbicara, berdialog. Untuk saya tambahkan lagi, Ibu juga sudah terlibat dalam salah satu acara tahunan sekolah. Jadi di sekolah ini kami mempunyai acara rutin tahunan, itu namanya acara Bina Bakat. Jadi itu diadakan setiap tahun. Di sana adik-adik semua, termasuk Tasya dan Sefrin ini sudah menampilkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris pada acara tersebut, seperti storytelling, ada speech, ada juga dialog dalam berbahasa Inggris.
0: Baru 6-7 bulan ya.
1: Iya betul,
0: banyak juga nih mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya baik dan positif ya di dalam English Club-nya ini.
1: Iya. Kalau dilihat-lihat nih kan ya, Sefrin, Tasya, sekarang ini kan bahasa Inggris itu memang bahasa yang diwajibkan sebenarnya ya buat kita sebagai generasi muda. Tapi menurut kalian secara pribadi, seberapa penting sebetulnya kemampuan berbahasa Inggris buat generasi muda kita saat ini?
2: Jadi baik, bahasa Inggris sangat penting untuk generasi muda saat ini, karena kehidupan nantinya di era global ini, di dunia yang nantinya akan bermodern, kita lebih menggunakan bahasa Inggris. Karena nantinya bahasa Inggris juga sangat penting untuk para pelajar untuk meningkatkan pendidikan dan nantinya bisa mendapatkan peluang pekerjaan serta bisa berrelasi dengan teman-teman yang mungkin berasal dari luar negara. Di sini saya bisa bercerita pengalaman saya berrelasi dengan teman-teman dari luar negara. Jadi pada bulan Juni kemarin pada tanggal 26 pada waktu liburan saya berliburnya ke Kupang, dan di situ saya naik kapal laut. Dan di kapal itu saya bertemu dengan seorang mister yang berasal dari Argentina.
3: Dan di dalam satu kapal itu cuman dia saja yang berasal dari negara lain. Dan kami kebetulan bertetangga, dan seatnya itu bertetangga, dan dia kami ajak untuk bergabung dengan kami. Awalnya cuman iseng-iseng kayak hello, terus kemudian dia datang ke kami dan ajak-ajak ngobrol sepengetahuan saja, misalnya tanya dia nama dia, terus asal dia dari mana, dan hasil akhirnya bisa ngobrol dengan dia dan lancar. Di situ dia menjawab namanya itu Mr. Bastian dan dia berasal dari Argentina.
1: Yes,
3: Argentina. Di situ ada rasa bangga karena melalui English Club pelan-pelan belajar bahasa Inggris, pada hasil akhirnya bisa berbicara dengan teman-teman dari negara lain.
1: Oke, berarti ini salah satu perubahan yang dirasakan gitu ya, begitu bergabung bersama dengan English Club kan?
3: Iya kak.
1: Oke, kalau soal kepercayaan diri bagaimana nih?
3: Mohon maaf, bisa diulangi?
1: Oke, kalau dalam hal kepercayaan diri seperti apa untuk berbicara bahasa Inggris?
3: Kepercayaan diri awalnya aku, tapi karena berpikir kalau saya sudah biasa dilatih, jadi berani mencoba, karena kita manusia kan tidak ada yang tidak pernah salah. Jadi pelan-pelan coba dan hasil akhirnya bisa baik.
1: Oke deh, kayak tadi kan pede bicara akhirnya sama Argentina, orang Argentina. Iya, walaupun kalah ya kemarin ya, sedih sih. Dan saya kayak kita lupakan itu.
0: Benar-benar kita tadi dari Tasya nih yang merasa
1: kepercayaan
0: dirinya tuh meningkat dalam hal berbahasa, bisa berbicara bahasa Inggris gitu, dengan orang luar gitu. Tapi buat ibu pendamping nih, Ibu Santi sendiri nih, ibu lihat nih bagaimana perkembangan kemampuan atau mungkin juga antusias dari siswa yang ikut English Club ini seperti apa sampai dengan sekarang nih, Bu?
4: Ya betul sekali Ibu, jadi ada perubahan yang sangat signifikan dan konsisten. Jadi melalui 1-2 orang yang berminat bahasa Inggris, secara alami teman-teman lain yang masih ragu untuk berbicara bahasa Inggris, hari demi hari saya lihat di sekolah mereka mulai mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Misalnya mereka mulai dengan menyapa sesama temannya menggunakan hello, good morning, how are you today. Jadi dari situ kepercayaan diri mereka itu semakin bertambah sehingga seperti menular begitu Ibu.
1: Oke.
0: Walaupun yang tadi tidak ikut di luar dari English Club sendiri ya.
4: Iya betul sekali.
1: Jadi vibes-nya itu
0: dari teman-teman English Club bisa menyebar ke teman-teman sekelas yang lain juga nih.
1: Yes, kita masih akan lanjut teman Bro 2 buat obrolan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di CLBK.
5: Eh kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
6: Wih, aku tuh main buat healing.
5: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
6: Emang kenapa?
5: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, teman Prajua, kembali lagi kita di CLBK masih dengan English Club dari Semakar Naga Penda, teman Prajua yang masih terhubung bersama kami tentunya di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Yes. Mereka masih semangat sekali, masih excited juga teman Prajua ya. Oke, kita mau tanya ke kalian. Sekarang ini apa sih yang sering dihadapi saat belajar atau mempraktekkan bahasa Inggris?
0: Benar gitu.
3: Dari sistem tantangan yang
0: ada. Iya.
3: Jadi terima kasih izin menjawab tantangan yang mungkin dihadapi. Jadi untuk awal-awal masih bergabung itu tantangan yang mungkin dihadapi itu tentang kosakata atau penyebutannya. Okay. Mungkin takut salah. Hmm. Kebanyakan begitu. Terus ada juga kepercayaan diri, merasa minder, takut dibully, diejek teman-teman. Ini sosokan bahasa Inggris begitu. Jadi banyak juga yang begitu.
0: Oke, itu lebih ke eksternal ya.
2: Iya sih, biasalah kalau kita ngomong Inggris kan suka ada iso Inggris kamu.
0: Oh, tolong orang baik, tolong kita nge-DND kok.
2: Oke. Tapi kalau kita mau tahu nih, Bu Santi ya. Bu Santi, tantangan apa yang kerap Ibu hadapi selama mendampingi siswa-siswi belajar bahasa Inggris khususnya di lingkungan sekolah? Kalau tadi kan mereka menyampaikan bahwa ketika mereka ingin berbicara bahasa Inggris, ada komentar-komentar negatif yang datang.
3: Ya, baik Kak Trinitas. Jadi tantangan yang sering saya hadapi itu saya menghadapi adik-adik yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi itu sangat menantang karena di situ saya harus menerapkan metode yang berbeda dari satu murid ke murid yang lain. Jadi kita istilahnya sudah seperti shadow teacher. Jadi kita dalam satu ruangan itu harus menerapkan metode lebih dari satu karena disesuaikan dengan karakter anak murid yang ada di sini.
0: Berat ya.
2: Berat tahu.
0: Jadi guru tuh memang harus digaris bawahi dan di hurufnya harus tebal. Memang tanpa tanda jasa sekali gitu. Kayak Ibu bilang gitu ya. Ya harus di shadow teacher karena pemahamannya anak satu ini
2: beda-beda kan
0: sama dengan anak yang lain gitu. Oke, kita kembali lagi ke Tasya dan Chefrin nih, yang tadi katanya ada kegiatan satu tahun sekali gitu ya di sekolah mereka gitu, bina atau apa ya tadi ya kegiatannya?
3: Bina bakat.
0: Gitu. Kalian kan sudah ikut kemarin. Bisa cerita tidak sih ke kita pengalaman ikut bina bakat kemarin, apalagi
2: seseru kita, apa itu
0: masuk
2: kan
0: ke English Club nih.
3: Baik, di situ kami terlibat dalam kegiatan English Club dalam dia berdialog dan juga ada pidato bahasa Inggris. Pengalamannya itu awalnya merasa takut, kurang percaya diri, terus kayak berpikir nanti bisa berbahasa Inggris dengan sempurna atau tidak. Tapi karena latihan dan berani untuk berpercaya diri, berani tampil, jadi pelan-pelan mulai berlatih dengan baik, konsisten, sehingga bisa menampilkan yang terbaik. Walaupun belum sempurna, tapi merasa bahwa pelan-pelan sudah mulai bisa, karena yang biasa bisa jadi terbiasa lama-lamanya.
2: Iya sih, teman Produa ya.
0: Ikutin dulu yang di sekolah gitu ya. Kalau sudah luar biasa di sekolah, nantilah kita pelan-pelan gitu menebarkan sayap gitu keluar. Tapi sudah pernah ikut lomba di luar sekolah atau?
3: Jadi sejauh ini untuk kami di sekolah, untuk di luar sekolah untuk English Club itu belum. Tapi hanya kegiatan-kegiatan bina bakat tahunan begitu kami ikut. Kayak setiap anggota kelompok itu menampilkan banyak, kayak menyanyi bahasa Inggris, pidato, terus drama,
0: berpuisi,
3: vokal solo. Pokoknya banyak dalam kegiatan bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti saya kemarin kan ada kegiatan pilih itu tentang percakapan. Jadi percakapan itu tuh merupakan suatu tantangan buat saya untuk bisa berdialog dengan teman. Jadi kita harus percaya, melatih kepercayaan diri. Jadi pertama itu melatih diri saya itu di depan cermin, melatih untuk berbahasa Inggris. Kemudian baru melatih dengan teman-teman di sekolah sehingga bisa menampilkan dengan baik.
2: Caranya hampir sama ya. Kita juga kalau misalnya mau tampil? MC atau presenter juga pasti latihannya di depan dulu. Cermin dulu ya.
0: Iya. Tidak ada yang sempurna gitu.
2: Betul.
0: Pelan-pelan dulu ya.
2: teman butuh proses ya. Benar. Tapi bagaimana cara kalian itu untuk mengajak teman-teman lain ya di sekolah biar tidak takut buat belajar bahasa Inggris? Karena kan tadi ya ada ketakutan kalau salah vocab-nya, pronunciation-nya. Terus cara kalian bagaimana buat ajak ke teman-teman yang lain?
1: Jadi cara mengajak teman-teman itu biasanya kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya dari awal kita meyakinkan mereka. Kita awalnya menunjukkan dulu bahwa hasil dari kegiatan English Club yang kita ikuti. Jadi nanti setelah itu mungkin ada teman-teman yang bertanya, baru kita jelaskan, ini saya bisa begini karena berlatih, karena belajar. Jadi mungkin nanti mereka bisa pelan-pelan tertarik. Dan dari situ kita bisa mengajak mereka pelan-pelan belajar bersama mereka. Dan yang paling penting, meyakinkan mereka bahwa jangan pernah menyerah jika ada kesalahan. Karena yang namanya kita manusia tidak semuanya sempurna. Kita harus belajar pelan-pelan.
0: Oke. Jadi memang persuasifnya halus.
2: Iya sih.
0: Ngajak teman-teman.
2: Iya, jangan kasar. Kalau anak Gen Z sekarang tuh tidak bisa dikasari, ya ditekan ya.
0: Oke, nih menurut kalian berdua lagi nih, bagaimana nih bahasa Inggris nih bisa bantu Tasya dan Sevrin terkhususnya nih untuk raih cita-citanya?
3: Jadi terima kasih izin menjawab. Jadi dengan adanya bahasa Inggris yang kami belajar, itu dapat membantu kami di masa depan, seperti dapat membantu mengakses materi secara global. Kemudian peluang belajar, peluang studi atau belajar atau bekerja di luar negeri, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan sesama yang berada di luar negeri. Jadi dengan adanya bahasa Inggris itu membantu kita untuk meningkatkan relasi kita dengan orang-orang yang berbahasa Inggris.
2: Kira-kira
0: maju ya.
2: Iya. Apalagi sekarang juga kan banyak tuh beasiswa LPDP
0: teman negeri ya. Gitu. Tidak hanya S2 tapi S1 juga sudah banyak gitu.
2: Okay.
0: Jadi kita cari informasinya dengan lebih mudah karena sudah masuk ke English Club.
2: Okay. Nah sebelum kita minta harapan, motivasi ataupun pesan cinta ya dari Ibu Santi, dari Tasya dan juga
0: Sevrin,
2: kita mau main dulu. Kita mau main games.
0: Kita mau games kecil nih ya.
2: Yes.
0: Tarik nafas kalian.
2: Hembuskan ya. Jadi ini jawab cepat ya. Okay, kita mulai. British English atau American English?
3: American English.
2: Why?
0: Kenapa nih?
3: Because karena dalam bahasa Indonesia, Ibu.
2: Yes, boleh. Bahasa Indonesia, okay. Bahasa Inggris, it's okay.
3: American English karena itu sangat mudah diadaptasi oleh pelajar kita saat ini. Kalau British itu lebih menantang di pronunciation-nya.
2: Jadi iya sih.
3: Saya menyarankan untuk American English untuk dipelajari mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
2: Yes.
0: Nanti kan kayak Harry Potter.
2: Yes, iya kan? Saya percaya Hendra berarti itu.
0: Oke, tapi itu tadi Ibu Santi, belum nih Sevrin dan Tasya. Satu, dua, tiga.
3: American English.
2: Oke deh.
0: Ngomong sama ibu guru.
2: Yes.
0: Lanjut nih. Speaking atau writing?
3: Speaking.
2: Ada dua ya. Ada speaking, ada writing. Okay. Yang speaking dulu, kenapa?
3: Dari Tasya, kenapa kamu mau speaking? Karena merasa bagus aja kalau bisa berbahasa Inggris.
2: Keren.
0: Keren ya. It's okay.
2: Yes, itu pilihan kan.
0: Pilihan.
2: Yes.
0: Okay, yang writing tadi siapa? Okay,
3: menurut saya kan ini untuk pribadi saya sendiri tuh saya lebih mudah menulis. Setelah berpikir saya menulis dulu baru menyampaikan. Jadi itu lebih mudah diterapkan pada diri saya sendiri gitu.
2: Bisa ya, beda-beda kan. Okay, lagu bahasa Inggris favorit? Lagu bahasa Inggris favorit apa?
3: Let It Be.
2: Let it be.
0: Okay.
2: Next question.
0: Film berbahasa Inggris favorit?
1: Mohon maaf, bisa diulangi kak?
0: Film berbahasa Inggris favorit?
1: Kalau saya disleksia.
0: Oke. Okay. Yang lain?
1: Harry Potter.
2: Ya, yeah, bisa lah.
0: Mau live action tuh.
2: Itu kamu. Ini apa aja?
0: Kok kayak paksa ya?
2: Maksa itu namanya ya.
0: Maksa ya.
2: Oke, okay, next ini. Question. Guru bahasa Inggris yang paling menginspirasi.
3: Siapa guru bahasa Inggris yang paling
2: menginspirasi?
3: Miss Santi.
0: Sebenarnya Miss Santi ya.
2: Oke.
0: Ini apakah masih dipakai atau tidak nih? Pakai kamus atau Google Translate nih?
3: Lebih ke kamus sih kami.
2: Oh, kamus ya.
0: Kamus, sumpah. Padahal dipakai juga ya kamus ya.
2: Masih. Oke. Public speaking or debat?
3: Public speaking.
0: Itu orangnya tidak suka debat-debat, perdebatan mereka.
2: Boleh ya gabung sama kita kan, public speaking bener. RRI Pro 2 ND.
0: Benar sekali nih.
2: Oke, okay, next kalau bertemu turis asing berani ngobrol? Ya
0: atau no?
2: No. Halo? Halo.
0: Sepertinya.
2: Oke deh. Kalau gitu kita break dulu ya, Put. Ya. Setelah ini kita mau tahu seperti apa pesan cinta, harapan dan juga motivasi mereka buat generasi muda lainnya. Keep stay tune di CLBK.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu sudah bersama kami lagi ya, setelah tadi bermain-main dengan jaringan nih adik-adik dan guru dari Semakar Tangkapendah. Oke, kita langsung saja ya, sebelum menutup kebersamaan kita, kita dengar nih harapannya,
1: pesan cinta dan motivasi buat teman-teman Pro 2 ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang lagi mendengarkan kita di 92,2 MHz untuk belajar bahasa Inggris, ya mampu bersaing dan berprestasi secara global.
2: Terima kasih Kak Putri dan Kak Trinitas. Jadi pesan saya untuk para pendengar setia RRI Pro 2 ND dimanapun berada, jangan pernah menyerah untuk belajar, karena pendidikan itu adalah investasi terbaik bagi kamu semua di masa depan. Okay. Kemudian dalam belajar bahasa itu kita tidak selalu sempurna, jadi kita bisa melatih untuk menjadi sempurna. Jadi intinya adalah tidak boleh putus asa, terus belajar, selagi ada kesempatan untuk belajar, jangan pernah menyerah.
0: Oke. Benar, jangan pernah menyerah, selagi masih ada kesempatan. Oke, ke Tahsyat dan Sefrin.
3: Baik, pesan dari saya, menurut saya bahasa Inggris itu memang sangat penting, terlebih khusus di era global saat ini, di mana nantinya bahasa Inggris bisa kita gunakan dalam bidang pendidikan dan juga nanti bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan di dunia kerja, serta seperti tadi saya pernah bilang tadi, bisa berrelasi dengan sesama dari negara lain seperti yang sudah saya alami sendiri. Dan di situ saya tetap merasa bangga dan saya tetap mau berlatih bahasa Inggris hingga nantinya mungkin selain itu Mr. Bastian yang dari Argentina bisa mungkin ada teman-teman yang dari lain atau siapa begitu yang bisa diajak berbahasa Inggris juga.
0: Oke.
4: Dari saya untuk teman-teman yang mau belajar, tipsnya itu mulai dari hal-hal kecil. Selain itu tetap konsisten, karena menurut saya hal ala biasa karena bisa.
0: Oke.
4: Ala bisa karena biasa. Kembali.
0: Oke. Oke, masih ada lagi harapannya atau mungkin pesan-pesan buat teman Pro 2 di malam hari ini?
4: Harapannya semoga teman-teman yang belum tergabung di English Club Semakar dengan adanya wawancara kita hari ini, terus itu dengan adanya kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah diadakan, semoga membangkitkan semangat mereka untuk bisa bergabung, untuk masuk bersama kami di English Club Semakar.
0: Oke. Oke deh. Benar, semoga dari obrolan ini makin banyak ya yang tergabung di English Club Semakar Tangkapendah ya. Dan untuk itu terima kasih untuk obrolan seru kita di malam hari ini, Bu Tati, ada Tahsyat dan juga Sefrin.
1: Ada Sefrin. Dan jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 yang mendengarkan kita malam hari ini, like, comment, share, dan subscribe channel YouTube RRI ND.
0: Ya benar sekali, dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada musik live set dari Pro 2 RRI Jakarta.
1: Saya Trinitas.
0: Saya Putri, kita pamit dari CLBK. Bye. Terima kasih.

0: Projo, mari kita sama-sama bergabung dengan Projo RRI Jakarta untuk musik live chat.
1: Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
2: Iya benar. Pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
2: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
2: Keren.
1: Perhaps.
2: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
2: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
2: Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

Teman Pro 2 kembali lagi tadi 92,2 FM. Kali ini kalian lagi mendengarkan lagu berjudul Kaledo yang dinyanyikan Datu Kasman, di mana lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yaitu Kaledo. Makanan ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala.

0: teman bro dua. Selamat malam.
1: Selamat malam teman bro dua.
0: Betul.
1: Masih buat bersama kamu, kami berdua. Putri dan Ronaldos.
0: Yes. Buat kamu yang baru selesai scrolling handphone,
1: yep,
0: ya kan ya, atau mungkin kamu yang lagi jalan pulang menuju ke rumah,
1: Karena masih Selasa ini.
0: Iya, atau kamu yang lagi leyeh-leyeh di kamar.
1: Enak ya.
0: Malam hari ini kita mau bahas tentang sesuatu.
1: Iya, yep, benar sekali teman pro 2.
0: Yang apa ya?
1: Ini sebenarnya tuh terlintas di pikiran kita tuh hampir setiap hari, tapi kita tidak sadari.
0: Buat mungkin kamu, karena saking kita rupiah sibuknya.
1: Iya,
0: betul. Kalau misalnya hari ini kamu capek, buat para pejuang rupiah, nah kita mau ajak kamu buat ngobrol di cerita penutup hari ini.
1: Sekali, teman Pro 2.
0: Kamu juga boleh gabung melalui line WhatsApp-nya Pro 2
1: di 0821 di 0821 476 50 422, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Masih belum berubah seperti
0: yang dulu.
1: Iya, yang dulu, karena
0: masih
1: sesetia itu kita sama kamu.
0: Tapi kalau kamunya capek kerja hari ini, apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu?
1: Aduh, itu yang balik lagi harus dipertanyakan ya. Capek itu buat apa?
0: Apa? Kesuksesan kah? Kira-kira kalau kita sebut kata sukses, yang ada di dalam bayangan atau kepala kamu tuh seperti apa?
1: Kalau saya pribadi tuh ya, aduh, tidak bisa lagi mendefinisikan, karena itu terlalu luas menurut saya arti kata sukses. Walaupun seperti kita bilang, masing-masing punya pemahamannya sendiri,
0: standarnya,
1: tapi
0: kan
1: standarnya, tapi sampai sekarang juga saya belum menentukan standar saya nih untuk arti
0: standar
1: dari
0: kesuksesan
1: itu seperti apa.
0: Dulu ingat tidak sih Put, pas zaman SD tuh kesuksesan adalah selesai ujian, lulus, kemudian ke jenjang berikutnya.
1: Benar lagi.
0: Begitupun seterusnya ya, SMA, kemudian SMA tuh pas masuk kuliah, kesuksesan adalah bisa selesai kuliah tepat pada waktunya. Kemudian bisa dapat pekerjaan yang layak
1: secepatnya,
0: ya kan? Secepatnya. Kemudian bisa dapat gaji ya dengan nominalnya 2 digit, ya kan, harapannya sih.
1: Harapannya
0: begitu
1: sih, seperti
0: teman
1: itu.
0: Pro 2 ya.
1: Tapi dari yang kakak terlintas bilang ya, berarti dia tuh memang akan berubah dengan seiringnya kamu bertambah usia juga nih.
0: Betul. Ada yang katanya sukses itu pas di usia 30 punya rumah,
1: punya semuanya,
0: tabungan aman, punya mobil, punya kendaraan pribadi,
1: tersetel lah hidupnya gitu.
0: Iya, itu kan kayak,
1: tapi itu template tidak sih?
0: Iya sih,
1: kayak
0: klasik kan.
1: Klasik. Kamu tuh akan menjalani rutinitas seperti itu, itu, seperti itu, seperti itu terus gitu. Jadi memang kalau bicara soal ini nih teman Pro 2, kita mau ajak kamu biar mumetnya tuh bareng-bareng gitu.
0: Iya. Kita tidak mau ya pusingnya sendiri.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita mau kita pusingnya sama-sama.
1: Together we are strong, we. Atau mungkin kayak gini ya, kalau sudah bersama-sama gitu, jalan keluarnya tuh mungkin ada.
0: Betul.
1: Atau sedikit keringanan dalam beban diri kita gitu ya.
0: Iya, ada. Tapi Put, kalau Gen Z itu sekarang 2026 kayaknya sudah mulai bergeser, tidak sih?
1: Bergeser dari apanya nih?
0: Kan kalau dulu kan standar ya, standar kesuksesan itu ya seperti tadi kan, kuliah selesai, punya pekerjaan, setidaknya kalau di kita kan
1: PNS
0: ya kan. Kemudian gajinya sekian, menikah di umur sekian, umur 30 tahun, punya rumah, bla bla bla dan lain sebagainya. Tapi kayaknya untuk 2026 ini sudah mulai bergeser. Teman Pro 2 ya, bukan lagi berapa besar kau punya gaji bulanan, tapi seberapa besar kau, seberapa bisa
1: kamu
0: tidur nyenyak tanpa migrain tiap malam.
1: Tanpa harus ditemani sama perjompoan ya, perjompoan kit gitu, minyak-minyakan itu ya, atau mungkin ada tempelan koyo di kepala.
0: Koyo di kepala, teman Bro 2, ya kan. Ada kalau kita lihat di sosial media ya. Mm-mm. Banyak tuh kemarin baru sharing dengan Salsabil ya. Yep. Dia tuh jadi punya semacam
1: standarnya.
0: No standar, tapi apa? Kayak ketakutan hanya okay. karena melihat konten-konten yang ada orang yep. yang memilih untuk keluar dari corporate okay. ya kan, demi jadi konten kreator,
1: okay. business woman,
0: yes, gitu ya. Bangun usaha sendiri. Kayak usaha kopi dari yep. rumah
1: atau ya mungkin kan? Makanan sehat dari rumah,
0: iya, okay, yang cuma mengandalkan teras depan rumah
1: atau dapur kecilnya.
0: Nah itu dia.
1: Jadi akhirnya muncul pertanyaan, kalau misalnya berapa orang itu keluar dan dari, akhirnya sukses
0: betul.
1: Di luar dari corporate gitu, apakah yang corporate itu gagal? Atau seperti apa nih?
0: Nah itu kan balik lagi okay. ke standarnya masing-masing
1: benar.
0: Orang kan.
1: Karena kayaknya memang harus digaris dibikin standar, dua standar tidak sih? Gaji atau penghasilan oke okay punya atau peace of mind tadi?
0: Yes. Gaji besar atau peace of mind? Nah, kamu bisa pilih nih teman bro dua malam hari ini ya. Standar sukses kerja buat kamu itu apa? Gaji besar atau peace of mind?
1: Kedamaian gitu ke dalam diri kamu sendiri. Karena kita tuh sudah punya satu suara di peace of mind-nya.
0: Yes,
1: dari betul meja
0: sekali.
1: Operator gitu.
0: Yes. Gen Z ya.
1: Gen Z parah. Dia langsung menyuarakan
0: peace of mind ya.
1: Oke, okay. kalau saya pribadi ya, saya akan memulai dengan penghasilan yang besar dulu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Oke. Okay,
0: pengen karena, settle kan?
1: Iya, karena kedamaian saya adalah di penghasilan. Sorry to say seperti itu ya. Saya masih benar-benar realistis gitu. Mungkin para Genji-Genji ini kan memang tahu lah, anak Genji ini kan sekarang tuh kayak di labeling tidak mengambil pusing mereka itu. Kerja iya pulang, kalau misalnya ada waktu buat nongkrong ya nongkrong, kalau tidak ada waktu buat nongkrong ya tidur gitu. Kalau kita tuh kayak punya apa ya, punya kompasnya sendiri gitu dengan mereka. Berbeda gitu arah kompas kita jadinya.
0: Yeah.
1: Apakah kamu Genji-Genji itu sama satu jawabannya dengan meja operator kita ini?
0: Peace dibalik of mind.
1: Atau sebaliknya gitu.
0: Iya, gaji yang besar ya.
1: Penghasilan yang tinggi menjulang.
0: Boleh tidak sih kita memilih keduanya?
1: Oh my god. Kayaknya itu semua kepinginan semua orang tidak sih itu.
0: Tapi tetap kita harus memilih kan.
1: Iya.
0: Karena kita disuruh untuk memilih teman bro.
1: Dan memang
0: ya,
1: in real life-nya kita akan dihadapkan dengan pilihan ini.
0: Betul. Kamu mau gaji besar atau peace of mind? Kalau saya boleh tidak sih dua-duanya, gaji besar. Tapi ada beberapa hal nih Put ya, yang semakin kesini tuh ada beberapa poin yang justru saya pelajar. Kalau saya secara personal ya, itu mempelajari dari teman-teman Gen Z.
1: Oh kan kita kan benar-benar di lingkungan Gen Z nih ya.
0: Iya. Jadi kayak ternyata tidak ikut campur dengan urusan yang bukan jadi tanggung jawab kita, itu tuh kayaknya
1: enak gitu ya,
0: enak,
1: hidup gitu.
0: Iya, hidup itu jauh lebih tenang.
1: Ya benar, kan? Gen Z itu kayak gitu parah kan.
0: Atau misalnya kayak ternyata tidak perlu mengejar sana sini sana sini, yang penting
1: fokus ke diri sendiri.
0: Iya, fokus ke diri sendiri tuh kayaknya jauh lebih
1: benar-benar
0: lebih asik, gitu, lebih bikin kita
1: lebih enjoy lah menjalani hari-hari gitu. Yang kita tahu hari-hari makin hari ini makin menggila.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita terapkan prinsip Genji juga kayaknya oke nih ya, bisa nih. Mau dicoba juga saya.
0: Cobalah. Serius ya. Ternyata teman Pro 2 tidak kalau dulu dulu Put, kalau flashback kembali ke belakang itu kayak sepertinya dunia ini tuh terlalu, dunia saya terlalu sibuk ya. Bahkan ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu saya pikirkan. Kemudian dipikirkan. Harusnya ini bukan tanggung jawab saya. Kenapa saya merasa saya harus mengambil tanggung jawab ini.
1: Tapi kita tidak, bukan begitu tidak sih, generasi milenial ini kayaknya gitu, suka mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita.
0: Nah itu dia.
1: Saya juga merasakan hal itu gitu.
0: Iya kan?
1: Yang sebenarnya pas sudah selesai melakukan itu kayak, kenapa saya buat?
0: Iya.
1: Ini kan bukan tugas saya.
0: Iya.
1: Tapi pas sudah diselesaikan, ada kepuasan sendiri dalam diri. Tapi pas ketika dikerjakan tengah jalan terus capek atau mungkin
0: nah itu
1: kayak aduh lelah sekali ya buat apa ini, terus teringat, oh ternyata ini bukan tugas saya, kenapa saya buat gitu. Tapi gimana ya, memang ternyata ini bergeser juga ya. Pas di era-eranya Gen Z ini, mereka benar-benar tugas kamu, tugas saya.
0: Kalau dulu tuh kayak lebih berpikir tidak enakan.
1: Iya benar.
0: Kayak oh jangan, oh ini begini, oh
1: etika yang kita pikir ya.
0: Kayak oh ya kalau misalnya ada yang begini kita harus bantu kita. Tapi bantu tuh sebenarnya kita harus lihat-lihat juga teman pro 2.
1: Ada batasnya ya kan? Gitu berarti.
0: Ada batasnya. Dan kita harus lihat dulu, tidak semua hal itu perlu kita bantu.
1: Benar.
0: Care sih care ya, peduli-peduli, okay lah. Tapi tidak sampai semua hal juga kau
1: peduli. Iya, dan tidak semua orang tuh mau dibantu.
0: Betul.
1: Jadi kayaknya memang harus dibatasi. Kayaknya kita harus banyak belajar juga dari para genji-genji.
0: Iya, harus.
1: Karena saya benar-benar melihat di balik sosok meja kita, meja operator kita ini, dia benar-benar menerapkan prinsip Gen Z. Dan itu bikin dia tidak mau ambil pusing.
0: Iya.
1: Akhirnya dia evan-evan saja, datang kantor ya datang, pulang ya pulang, disuruh buat ini.
0: Iya.
1: Kalau masih rananya dia buat. Kalau tidak, oh bukan punya saya gitu, langsung diangkat tangan gitu.
0: Tapi memang harus begitu sih teman pro 2, biar hidup kita tidak terlalu sibuk. Bukan sibuk, tapi so sibuk
1: ya. Jatuhnya jadi kok so sibuk kan. Tapi kalau balik lagi dengan dua pilihan tadi gitu ya, tidak apa kalau misalnya kamu masih berusaha untuk menemukan pilihan yang paling tepat. Karena kan memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di dalam pilihan itu. Dan mungkin juga yang kamu butuhkan gitu ya, sebenarnya menemukan titik keseimbangan dari dua pilihan itu.
0: Iya.
1: Seperti yang kayak terlintas bilang gitu, mau dua-duanya bisa tidak sih? Mungkin di balik pernyataan itu bisa ditemukan titik keseimbangannya. Kalau sudah bisa ditemukan titik keseimbangannya, wah kayaknya itu adalah kehidupan emas ya.
0: Betul sekali yang teman
1: pengen
0: bro
1: dimiliki sama semua orang. Tidak itu gaji penghasilannya besar.
0: Besar.
1: Tapi kehidupannya itu damai gitu.
0: Yes.
1: Teman bro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya pilihan yang berbeda dengan kami, it's okay, kamu bisa menyuarakan pilihan kamu di WhatsApp Pro 2 sekali lagi di 0821476504 22.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Rizky Febian dengan malam rawannya teman Pro 2. Malam-malam di jam rawan.
1: Iya, ini jam-jam rawan.
0: Jam rawan, benar teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau jam segini walaupun sudah jam rawan tapi mau on fire, bisa gabung bersama kami berdua ya di WhatsApp Pro 2, teman Pro 2 082147650422.
1: Nah, kalau tadi kan kita sempat tanya nih, Put ya, ke sahabat kita yang ada di meja operator.
0: Yeps.
1: Kemudian dia bilangnya, saya lebih memilih peace of mind. Alasannya apa? Kalaupun gajinya gede, gajinya besar, ya kan, itu juga tidak menjamin bahwa pikiran kita akan tenang.
0: Ya. Nah, katanya seperti gitu.
1: Iya.
0: Katanya tadi kata-katanya itu dia, buat apa gaji besar?
1: Besar tapi nanti habis juga,
0: habis
1: untuk
0: juga dibakar buat
1: mencari
0: buat ketenangan
1: itu.
0: Jawabannya tuh loh benar-benar idealis.
1: Tapi ada juga yang berpikir, ya ketenangan pikiran juga tergantung kan maninya, ya
0: datang dari mana itu ketenangan gitu kan.
1: Iya. Nah, ini ada yang bergabung nih. Ada dari Rian. Kak Trinitas, Kak Putri, dulu bapak mama saya bangga sekali kalau anaknya jadi PNS atau kerja kantoran tetap.
0: Okay.
1: Tapi sekarang saya memilih jadi fotografer lepas sama kelola kedai kopi kecil bersama teman-teman. Walaupun penghasilan kadang naik turun, tapi saya tidak pernah merasa sehidup ini.
0: Berarti itu
1: dia menemukan passionnya.
0: Kerja kalau sesuai hobi tuh memang jatuhnya tuh have fun.
1: Iya, betul sekali. Tidak ada kata mengeluh
0: capek, apalagi di ritme yang sama gitu ya.
1: Betul.
0: Punya waktu yang diatur gitu. Biasanya kan para cowok-cowok tuh senangnya kerja-kerja seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: ada juga yang memang suka kerjaan
0: suka
1: kantoran.
0: Memang suka yang punya settle gitu.
1: Yes.
0: Punya waktu yang memang sudah ditentukan dan punya rasa tanggung jawab yang lebih gitu kan.
1: Iya. Kan kayak tadi teman kita nih, dia bilang buat apa gajinya besar terus kalau dibakar atau dihabis juga ya. Jadi mereka tuh kayak buat apa gaji besar kalau tiap hari saya mesti burn out gitu.
0: Wah,
1: kan
0: iya,
1: harus mengorbankan waktu buat diri sendiri dan juga orang tersayang.
0: Itu yang paling bikin sakit, mengorbankan waktu, apalagi buat kayak orang-orang yang kerja tidak di home base gitu, tidak di tempat tinggalnya gitu, dia harus merantau keluar gitu kan. Jatuhnya juga gaji sebesar apapun tidak akan bisa mengobati rasa rindunya. Terus lelahnya juga, mungkin dia gaji besar, penghasilan besar, tapi waktunya sangat terbuang karena misalnya akhir pekan dia harus sering-sering mengunjungi keluarga gitu ya misalnya. Atau mungkin uangnya sudah dikumpulin banyak-banyak, tahu-taunya juga habis dipakai buat satu kali perjalanan mengunjungi keluarga karena terlalu jauh jarak tempat tinggal dan juga tempat perantauannya gitu. Jadi memang hidup ini pasti ada pilihannya teman Pro 2.
1: Iya sih. Apa ya, kalau sekarang itu punya satu pekerjaan kayaknya masih buat kita kurang tenang ya. Kita mau cari kayaknya kurang, harus ada pekerjaan sampingan, harus ada side job. Zaman sekarang tidak cukup hanya punya satu pekerjaan.
0: Maunya tuh ada yang pekerjaan yang penghasilnya bulanan, ada yang mau yang pekerjaan juga sudah punya bulanan, ada yang mau hasilnya tuh harian gitu.
1: Betul, ada yang walaupun dia sudah karyawan ataupun pegawai tetap ya, dia masih memilih untuk menjalani UMKM, side job ya. Kayak misalnya dia masih freelance, dia masih buka usaha misalnya jualan kue dari rumah, jualan jajanan viral kekinian. Ada yang bahkan punya usaha menjahit. Salah satu narasumber kita tuh waktu itu sempat saya ajak ngobrol di studio Bro 2. Jadi dia tuh sudah punya, dia PNS lah teman Pro 2. Kemudian usahanya tuh banyak. Dia MUA, dia seorang desainer dan penjahit juga. Dia master of ceremony juga. Jadi kalian bisa bayangkan sehektik apa hidupnya.
0: Keren ya, dia bisa bagi waktunya untuk beberapa pekerjaan, belum lagi kehidupan pribadinya, diri sendiri kalau misalnya sudah berkeluarga, untuk diri sendiri, untuk orang rumah gitu ya. Dan itu memang butuh effort yang lebih.
1: Iya.
0: Tapi itu juga mungkin dijalankan dengan rasa yang bahagia.
1: Yes, karena ternyata dari obrolan itu saya ketemu semua yang dia lakukan itu tuh karena hobi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jahit itu hobinya, MUA. Jadi dia tuh menyukai, passionnya dia itu adalah hal-hal yang berbau seni.
0: Oke. Okay.
1: Jadi klop itu.
0: Dan memang kalau seni ditempatkan di tempat kita gitu agak sulit ya untuk survive ya.
1: Yes.
0: Jadi dia memilih hobi yang seni itu dijadikan side job dia nih.
1: Betul sekali teman Pro 2. Jadi saya bisa membayangkan sekeren itu sambil dia ngurus keluarga, kemudian dia juga harus mengurus bapaknya.
0: Oke.
1: Yang usianya sudah lanjut, ya usia. Teman Pro 2 lansia. Itu wih, gila, keren
0: ada
1: nih
0: orang
1: dia.
0: Ada orang sehebat ini ya ternyata.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Tapi itu juga ditunjang atau didukung sama suaminya.
0: Oke, okay, memang ya pendamping hidup.
1: Iya, pendamping hidup tuh juga harus benar-benar mendukung.
0: Benar, itu yang justru paling memberikan penguatan tanpa kita sadari gitu. Hanya dengan pelukan kecil atau mungkin juga dukungan yang tidak terlihat gitu. Tapi itu justru yang bikin kamu tuh masih bertahan sampai dengan detik ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sesulit apapun yang kamu jalankan. Jadi kayak kalau balik lagi dengan pertanyaan penghasilan besar tapi versus peace of mind, itu memang kayaknya sudah dihadapkan dari dahulu-dahulu kala.
1: Betul.
0: Dan itu bikin kayak istilahnya jatuhnya kayak momok yang dibawa sampai dengan sekarang gitu.
1: Yes. Nah, ya, kalau kan? Buat kamu malam hari ini kamu tim mana? Tim yang memilih settle job demi rasa aman, atau tim kayak saya mau freelance lah, entrepreneur demi kebebasan waktu yang bisa saya atur sendiri.
0: Tentukan pilihan kamu sekarang.
1: Yes.

Udah pernah pakai apa aja nih sobat kreatif buat pembatas buku? Daun kering, kartu bekas SIM card, atau mungkin nota belanja numpuk di dompet kamu? Well, nggak melulu pakai kertas ya untuk bikin pembatas buku. Ternyata pakai jepit rambut juga bisa loh. Kamu tinggal selipin aja di lembaran halaman buku yang kamu baca dan dijamin deh nggak bakal lepas atau hilang. Gampang kan?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kedua, kalau kita bicara nih ya Put, soal kerja keras, standar sukses. Kalau kita lihat anak-anak yang sekarang, saya tuh kagum kenapa Put? Karena mereka tidak menunggu kapan ada pembukaan atau ada lowongan pekerjaan. Tapi sekarang kita lihat tuh banyak anak-anak muda kita, khususnya anak-anak indie yang kemudian memilih untuk membangun usaha.
1: Iya,
0: UMKM kan semakin banyak kan, yang mulai dari jajanan viral, ada yang kopi-kopian, ya kan?
1: Dulu tuh kan
0: ada
1: kayak kafe. Identik dengan jualan tuh biasanya para cewek-cewek gitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang tuh yang cowok-cowok tuh juga mulai banyak, tidak sih?
0: Iya.
1: Kopi-kopi gitu, terus kopi tidak punya tempat, mereka jualannya tuh pakai
0: motor
1: gitu kan. Itu tuh banyak lagi yang yang menekuni itu sekarang. Keren sih. Dulu tuh kan kayak selalu dikasih pertanyaan. Kita tuh selalu dikasih pertanyaan, nanti kalau sudah punya kamu tuh suatu hari nanti mau dikasih gaji yang sangat besar atau mau digaji atau kayak gini, gaji sangat besar tapi kamu akan dihadapkan dengan rasa lelah, rasa cemas setiap hari dan juga kehilangan waktu. Pertanyaan ini ternyata kan kita dengar itu biasanya sederhana saja ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ini kayaknya dicekoki dari dulu kala gitu, karena dari kecil tuh yang kita lihat tuh atau diajarkan itu sukses tuh identik dengan rumah besar. Pekerjaan atau jabatan yang sangat tinggi gitu. Atau kendaraan yang mewah lah. Aduh, tapi ketika kita mulai masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, akhirnya menyadari bahwa ternyata tuh lebih kompleks nih daripada sekedar nominal tadi tuh.
0: Saya tuh Put ya, beberapa kali waktu jalan keliling atau misalnya lihat postingan di sosial media dan kemudian mengalami secara langsung, saya tuh jadi berpikir begini. Kita kerja ya kan, kerja, kumpul uang, bangun rumah mewah, punya kendaraan, berbagai macam kendaraan. Tapi toh pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu.
1: Itu paling deep.
0: Iya. Kalaupun kita punya anak misalnya ya, anak-anak itu kan punya jalan hidupnya masing-masing. Bahkan kita lihat beberapa aset yang ada di kabupaten, di kota Ende ini ya, kabupaten Ende, kota Ende ini, kalau kita lihat tuh kan pada akhirnya terbengkalai, dibiarkan begitu saja.
1: Benar.
0: Walaupun dia punya beberapa anak, tapi anaknya memilih untuk
1: jalan hidup yang lain tuh,
0: jalan hidup yang lain,
1: keluar memilih dari kota Ende.
0: Atau ada pun yang tinggal di kota Ende tapi memilih untuk tinggal terpisah dengan orang tua, cari aset sendiri,
1: mau mandiri
0: punya,
1: gitu.
0: Punya aset sendiri yang dihasilkan dari keringat sendiri tuh kayaknya akan jauh lebih puas ya.
1: Punya makna sendirilah buat kita. Seperti orang tua kita juga dulu pasti ketika mereka bangun rumah itu pencapaian yang sangat luar biasa kan gitu. Nah, kita juga pasti akan mau seperti itu kan. Jadi lebih ke pembuktian diri gitu, tidak sih? Akhirnya mereka punya rumah sendiri, rumah orang tuanya, makin hari karena orang tua sudah tua ya, makin berumur gitu, tidak ada yang merawat, akhirnya terbengkalai.
0: Nah, itu kan. Makanya saya berpikir pada akhirnya sekarang ya, di usia saya yang sekarang kayak
1: buat apa?
0: Buat apa? Pada akhirnya gitu, pertanyaannya tuh jadi buat apa ya kita punya rumah yang besar, toh pada akhirnya
1: anak-anak
0: akan keluar memilih gitu, keluar dan mencari jalan hidup.
1: Benar.
0: Bukan soal tidak bersyukur atau apa.
1: Bukan.
0: Ya bersyukur
1: pasti,
0: tapi
1: jalan hidup siapa yang tahu.
0: Iya, itu
1: iya kan,
0: balik lagi begitu. Jadi kayak sekarang tuh dalam pikiran saya nih cuman kita kalaupun misalnya
1: menabung
0: punya rumah ya, rumahnya yang seperti, karena pas dilihat sayang ya rumah sebesar ini,
1: kamar di dalam ada
0: kamarnya banyak, seluas ini kemudian dibiarkan begitu saja. Itu tuh kayak
1: sedih gitu jatuhnya.
0: Kayak jadi pembelajaran tersendiri. Kayaknya ke depan
1: kita
0: hidup
1: bangun
0: itu harus minimalis.
1: Iya, benar. Kan kayak kembali lagi kita di luar dari konteks pembicaraan kita, minimalism itu kan memang paling keren, tidak sih?
0: Iya.
1: Pakai barang yang berulang-ulang terus. jatuhnya tidak ada yang bakal dibuang gitu.
0: Iya.
1: Karena kita tuh kalau saya lihat dari orang tua saya gitu, suka membeli barang yang fungsinya tuh sama sebenarnya, hanya karena itu sudah lama jadi ditinggalkan yang lama itu. Padahal kan kalau kita pakai barang yang bisa berkelanjutan setelah terus menerus kan lebih ada meaningnya gitu. Jadi yes, ketika kamu pakai, kamu merasa akan menyayangi barang itu, gitu, lebih menghargai barang itu sebenarnya. Hah, itulah masih, ya teman Pro
0: 2. Karena semakin minimalis hidup kita, semakin
1: iya, kurang, kan?
0: Bebannya juga semakin kurang, iya, energi yang kita keluarkan juga
1: tidak sebanyak kalau misalnya barang-barang kita tuh banyak di rumah.
0: Banyak.
1: Kayak misalnya barang-barang kamu perabotnya banyak, kamu harus mengeluarkan tenaga untuk membersihkannya.
0: Maksudnya ini kita ngobrol ya, kita sharing. Kalau dulu tuh kan bisa punya sepatu 5-6 gitu kan.
1: Yep.
0: Maksudnya dengan nanti sebentar warna pink lah, sebentar warna inilah, warna biru lah. Tapi setelah semakin kesini, oh my god, ternyata untuk apa semua ini?
1: Buat apa?
0: Pernah saya tuh beli sepatu itu tidak digunakan dan akhirnya rusak.
1: Oke.
0: Dan itu yang kayak, oh sepertinya tidak boleh lagi hidup seperti ini.
1: Benar.
0: Kayak barang, padahalnya sekarang tuh punya 2 saja sepatu teplek buat ke gereja,
1: ke kantor,
0: ke gereja itu cukup.
1: Iya kan?
0: Karena tuh padahalnya yang

0: satu coklat satu warna-warna basic, dan ternyata saya tidak mau lagi beli jilbab. Karena saya rasa kan kalau yang polos itu kan memang akan warnanya akan begitu-begitu saja. Dipakai juga tidak akan orang tahu kayak kok punya jilbab hitam tuh ada 5 di dalam lemari gitu. Jadi sekarang saya lebih senang, karena dulu saya sering atur jilbab di rumah saya, di orang rumah orang tua saya gitu. Karena terlalu banyak jilbabnya yang warnanya tuh sama semua, bentuknya sama, jenis kainnya sama gitu. Hanya karena merasa kayak pudar, padahal tidak pudar hitamnya ini. Ya, akhirnya sekarang saya menerapkan sistem itu tadi, jilbab tuh cuma punya warna basic. Polosnya juga secukupnya saja. Jadi saya lebih enak gitu cuci kering pakai. Jadi tidak akan atur jilbab kayak sesering mungkin
1: iya.
0: Karena kan jilbab kan lebih tricky kan disimpannya, kalau bengkok sedikit pas kita pakai harus trika ulang dari awal lah gitu. Jadi ketika sekarang saya lebih enjoy akhirnya pakai jilbab dengan jilbab yang sama gitu. Warnanya tetap hitam yang satu itu, coklat yang itu saja gitu. Nah, jadi saya tidak akan sudah memutuskan untuk tidak membeli jilbab kalau warnanya itu masih sama. Jadi ya lebih agak perbaikan sedikit lah.
1: Iya sih, teman berdua ya. Kalau kita lihat juga di sosial media kan banyak yang kemudian menerapkan hidup semacam slow living.
0: Itu lagi
1: hidup yang lebih kayak santai.
0: Apalagi in this situation ya kan? Gitu ya, in this economy gitu.
1: Yes.
0: Kayaknya memang pilihan hidup seperti itu tuh yang paling pas. Iya, teman pro 2. Jadi ketika kayak kamu punya rumah terus punya lahan sedikit gitu, memanfaatkan lahan rumah kamu gitu. Tanam sayur-sayuran lah, atau mungkin jangan hanya bunga-bunga gitu, mendingan tanaman yang bisa beri manfaat buat kamu, teman pro 2.
1: Sebetulnya yang kita cari kalau kita mau ini ya Put, yang kita cari tuh sebetulnya lebih kepada ketenangan. Kalau uang banyak pun kita tidak tenang ya, sama. Kalaupun kalau uang banyak terus kita tidak bisa memanage uang itu dengan baik, benar, juga
0: sama jatuhnya
1: benar, ya.
0: Teman
1: mau 7, mau misalnya kopung gaji 7 juta dengan kok yang punya gaji 15 juta. Ada orang yang dengan gaji 7 juta tapi dia bisa memanage itu dengan baik sehingga berkecukupan sampai dengan akhir bulan bahkan tidak kekurangan. Tapi ada yang punya gaji 15 juta sampai pada akhir bulan tuh bisa minus bahkan.
0: Ih, benar.
1: Itu kan balik lagi cara
0: kayak kehidupan
1: kita.
0: Kamu gaji kamu 15 juta, hidup kamu 20 juta kan memang berat ya.
1: Betul.
0: Aduh, itu memang kembali lagi ke behave kamu sehari-hari gitu ya, kebiasaannya teman pro 2. Mau gaji sebesar apapun tapi kalau misalnya kamu tidak bisa manage-nya dengan baik, maka peace of life-nya itu tidak ada gitu.
1: Betul.
0: Kan. Jadi kalau misalnya gaji sedikit tapi kalau bisa di manage baik, maka kedamaian itu bakal datang dengan sendirinya juga ke kamu, teman pro 2. Jadi pilihan itu memang sebenarnya selalu ada jalan keluarnya. Bagaimana saja kamu meresapi pilihan kamu itu dan bertanggung jawab dengan pilihan.
1: Betul. Kalau begitu saya rubah haluan deh sekarang.
0: Oke, apa ini?
1: Saya ikut mas operator saja.
0: Oke.
1: Peace of mind mungkin akan menjadi pilihan terbaik ya teman bro 2. Kalau pikiran tenang, kerjanya juga lancar, uang yang masuknya juga pasti akan lancar.
0: Asik.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi dengan pilihan yang agak sulit nih teman Pro 2, tapi makin dibicarakan gitu ya, makin ditemui titiknya gitu. Titik ujungnya. Teman Pro 2, kalau kita bilang gaji besar versus peace of mind gitu ya, kayak yang tadi terkakak terlintas bilang, dapat cerita dari Salsa yang tiap hari lihat orang posting gitu ya, tentang orang yang sosial dia yang sudah punya bisnis, atau mungkin
1: yang resign dari kerjaan,
0: resign dari corporate, terus bangun bisnisnya di usia muda gitu. Tapi kita sadar itu ya, dari situ kita tuh bisa saja bandingkan hidup kita kan.
1: Iya, jatuhnya yang tidak bagusnya itu.
0: Jatuhnya ada pertanyaan, kenapa ya dia nih sudah sampai di situ nih? Ih, kenapa dia punya bisnis sudah semaju itu? Padahal kan dia baru risanya baru-baru. Padahal yang kita lihat di media sosial kan tuh hanya potongan-potongannya saja kan, teman Pro 2. Kita tidak lihat prosesnya, kita tidak lihat perjuangannya, atau mungkin juga tekanannya itu.
1: Makanya hati-hati teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu nonton konten itu jangan langsung ditelan bulat-bulat kalau orang kita bilang.
0: Benar.
1: Bahaya kalau misalnya kau telan bulat-bulat ya. Bisa jadi sebelum dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, kemudian settle ya di usahanya, tuh mungkin usahanya itu tuh sudah dia bangun gitu ya, sebelum dia keluar.
0: Benar.
1: Bisa jadi. Iya kan?
0: Benar.
1: Jadi ketika dia merasa aman, dia memutuskan untuk
0: resign.
1: Bye-bye.
0: Dan itu kan, yang kita tidak lihat potongan itu tuh.
1: Iya.
0: Teman Pro 2. Ya, dari kayak gini-gini nih, perbandingan ini nih yang bikin banyak orang tuh, atau mungkin anak muda tuh, percaya juga nih bahwa gaji besar tuh satu-satunya ukuran keberhasilan. Padahal kan, atau pendapatan besar ya, bukan gaji ya, pendapatan besar kayak keren nih dia nih sudah bangun usaha sendiri, which is kita lihat dia rame misalnya usahanya gitu, atau ordernya banyak, terus dia masih punya waktu buat me time, liburan, dan apa, muncullah rasa iri dengki dalam diri kita gitu, mulai kayak ih senang lah dia nih sudah laku, dia jualan, dia bisa liburan
1: kemana-mana
0: gitu kan ya. Aduh.
1: Jadi sosial media itu tuh hanya apa ya, orang bilang hanya
0: wajah sekilas ya.
1: Iya teman Pro 2, kamu tidak tahu berdarah-darahnya dia.
0: Benar.
1: Kamu pernah lihat salah satu
0: konten creator?
1: Konten si Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah. Jadi ada video mereka di YouTube ya. Itu yang kemudian saya menarik kesimpulan begini, karena waktu itu ketika mereka main ke rumah siapa gitu kan, saya lupa. Tapi waktu itu si Atta bilang, "Ih, saya juga pengen bla bla bla, saya juga mau ini ini ini." Terus si istrinya jawab, "Kamu tuh mau semua. Kamu mau semua, lihat ini mau ini mau. Nanti giliran tagihannya membengkak sampai kamu sendiri yang pusing, bingung, susah tidur." Ya kan?
0: Mereka punya tagihan.
1: Iya. Gitu.
0: Oke. Menarik.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi kamu melihat senikmat itu, ternyata tagihannya juga di mana-mana, teman Pro 2 gitu.
0: Jadi memang jangan hanya lihat covernya saja teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi harus dalami juga isinya.
1: Betul.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

0: Hey, teman Produa, kita tuh lagi seru-seru sekali nih bahas masa depan dan juga masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Kita tidak bisa menutup tidak bisa dipungkiri gitu ya. Semaju-majunya kita tetap harus lihat ke belakang gitu.
1: Yes.
0: Harus ambil pelajaran-pelajaran yang ada di belakang kita, teman Produa.
1: Kalaupun misalnya dulu kita pernah disakiti, ya kan, atau kita pernah tersakiti, jadikan itu pembelajaran kedepannya. Bukan berarti kita membalas, tidak, tapi kita jangan melakukan hal itu,
0: hal yang sama
1: benar. Gitu, karena kita pernah merasakan itu dan kita merasakan tidak enaknya.
0: Benar.
1: Jadi ke depan
0: kita tidak mau seperti itu.
1: Betul.
0: Benar sekali, teman Produa. Dan orang-orang seperti itu tuh biasanya kita lihat kenapa dia itu bisa bahagia, bisa sukses gitu ya. Orang-orang yang pernah menyakiti kita tuh kayak kita lihat kenapa dia seperti dengan bisanya tersenyum, tetap tersenyum padahal saya tuh disakiti. Saya tuh dari perkataan, dari perbuatannya tuh adalah korban jatuhnya. Tapi kenapa dia nih sukses, tapi kenapa dia ini begitu bisa punya gaji yang besar gitu atau penghasilan yang besar. Kamu tenang saja, tidak di dunia gitu, tapi di akhirat dia bakal dibalas. Tenang saja.
1: Tetap doakan yang terbaik untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, ya kan?
0: Benar. Daripada kamu stuck hanya dengan memikirkan kesuksesan dia gitu, mendingan
1: ngapain
0: kamu tentukan jalan
1: hidup
0: maju
1: sendiri.
0: Kamu ya, benar, teman Produa.
1: Jadi kan itu, kalaupun mungkin kemarin orang pernah menganggap remeh atau orang pernah menjudge kamu yang negatif, jadikan itu pembelajaran, motivasi lah untuk kedepannya kamu harus lebih baik lagi.
0: Iya. Karena kesuksesan itu bukan dilihat dari orang itu pernah menyakiti kamu atau tidak, teman Produa. Finish itu tidak di waktu yang bersamaan kok. Tetap kamu akan menuju finish kamu. Dia sudah sampai di finish dia.
1: Betul.
0: Ya sudah, biarkan saja. Kamu harus terus berjalan karena finish kamu di depan mata kamu.
1: Iya.
0: Oke, teman Produa, kita masih terus akan bersama di cerita penutup hari ya, sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So, enjoy terus di 92,2 FM Prodia RND,
1: teman terbaik kamu.

mengeluh kalau melihat reels sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Oke, teman berdua. Bagaimana, sudah ada pilihan kah kalian semua?
1: Ya.
0: Yes. Pilihannya sudah, Kakak Ternita sudah spill pilihan dia tadi.
1: Betul.
0: Mungkin teman berdua sudah punya pilihannya, disimpan dalam diri kamu sendiri, ditekuni pilihan itu, diamini pilihan itu ya, dijalani dengan tanggung jawab.
1: Yes. Dan kalau kita lihat anak muda sekarang itu standar suksesnya itu lebih ke bukan apa ya, bukan cuma soal angka di dalam rekening kamu berapa, tapi lebih ke kayak maknanya. Wes, keseimbangan hidup.
0: Tumbuh dan besar tuh dengan lagu-lagu indie kan. Jadi tuh
1: asik.
0: Mereka tuh lebih cari makna, apa-apa tuh makna.
1: Tapi memang pada akhirnya yang kita cari itu kan
0: benar,
1: garis makna. Finishnya itu makna kehidupan itu apa.
0: Jadi kalau misalnya kamu masih di step awal gitu ya, jangan terlalu banyak menuntut makna kehidupan itu apa. Dijalani saja, karena sejujurnya sampai sekarang saya juga belum mendapatkan makna kehidupannya apa. Walaupun sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak pun masih belum mendapatkan makna kehidupan itu apa. Jadi memang makna kehidupan itu kayaknya tidak dicari, tapi bakal datang sendiri ke kamu deh.
1: Yes.
0: Kalau waktunya sudah pas.
1: Oke.
0: Itu yang jadi pentingnya.
1: Oke, thank you buat semuanya yang sudah pantau kita, yang benar, sudah dengar kita, yang sudah ikut gabung walaupun hanya dalam hati gitu ya, kan suaranya.
0: Iya, senyap-senyap gitu, hanya mau dengerin kita dari tadi.
1: Yeah.
0: Tidak apa-apa teman berdua, semoga yang dibicarakan malam hari ini bisa sedikit mengurangi beban pikiran kamu, bisa sedikit bikin kamu lebih terbuka gitu dengan pilihan kamu, mau pilihan A, pilihan B, it's okay. Tapi kalau dijalani dengan tanggung jawab, kayaknya pasti bakalan akan indah juga di akhir, teman berdua. Oke, kami akan temani kamu sejam ke depan dengan musik-musik terpilih sebagai pengantar tidur. So, kami pamit dari cerita penutup hari.
1: Tetap enjoy terus ya.

mematikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92.2. Akhir kata saya Putri dan Trinita serta operator Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, Radio Publik Milik Bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Kamu jangan pulang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Halo, selamat pagi semuanya teman Pro 2 yang mendengarkan. Di pada edisi hari Rabu 22 Juli 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, catat teman Pro 2, berikut jadwal Festival Go Lokoe 10 sampai 15 Agustus 2026. Dilansir dari RRI.co.id Manggarai Barat, Festival Go Lokoe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Festival yang dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ini memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi, serta aksi pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali pada hari Senin 10 Agustus 2026 dengan pembukaan pameran UMKM dan pentas seni di Waterfront City. Kemudian agenda tersebut diawali penjemputan tamu kehormatan diantaranya Menteri Pariwisata RI, Uskup Labuan Bajo, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. Dilanjutkan peresmian pameran, kunjungan ke stand UMKM serta pertunjukan seni budaya. Manggarai kita ke Flores Timur, teman Pro 2, patroli gabungan jaga kondusivitas pasca konflik sosial Adonara Timur. Dilansir dari RRI.co.id, aparat gabungan TNI dan Polri menggelar patroli bersama di wilayah Lewonara, Desa Narasoasina, serta Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, pada Selasa 21 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan pasca konflik sosial yang sempat terjadi di kawasan tersebut. Patroli dipimpin dan Ramil 1624 Trip 02 Adonara, Mayor In Paulus Ibiweking dengan melibatkan personel Kodim 1624 Flores Timur dan Flores Timur, Polsek Adonara Timur, Brimob Maumere serta personel Polda NTT dan Satbrimob Polda NTT Kupang. Kehadiran aparat gabungan difokuskan pada titik-titik yang dinilai membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Masih di Info Pro 2, DPRD ND soroti dugaan prostitusi libatkan anak perempuan. Dilansir dari RRI.co.id, dugaan praktik prostitusi di sebuah rumah kos milik seorang aparatur sipil negara di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, menuai perhatian dari Ketua Fraksi Golkar DPRD ND, Megi Siga Sare, dan ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang melibatkan 5 perempuan sebagai korban, termasuk seorang anak di bawah umur. Megi menilai kasus tersebut menambah daftar panjang tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten ND, dan menurutnya peristiwa serupa yang berulang menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih serius dari seluruh pihak. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Show 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

selamat pagi semuanya yang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI. Ende teman terbaik kamu. Bersama Ayah di sini teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan karena kita sudah di Kepo Time nih teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil mengulik berita dan informasi yang lagi viral nih. Baik dari Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai pukul 7 pagi. Jadi buat kamu mungkin yang mau bergabung juga boleh ya memberikan informasi terbaru ya. Kakak saya lihat tadi ada yang baru viral nih begini ya. Boleh banget teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Sebagai pembuka nih, Ayah punya informasi dari Indonesia dulu deh teman Pro 2, yang belakangan ini media sosial sedang ramai membahas konsep masjid yang menyediakan fasilitas gym gratis teman Pro 2. Wow, keren tuh. Ide ini mendapatkan banyak respon positif pastinya ya teman Pro 2, karena dianggap bisa mengajak masyarakat menjaga kesehatan sekaligus tetap aktif beribadah. Banyak nih warganet yang mengapresiasi inovasi tersebut dan berharap konsep serupa bisa diterapkan nih di berbagai daerah lainnya. Kalau menurut kamu bagaimana teman Pro 2, setuju atau tidak kalau tempat ibadah juga menghadirkan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat? Karena kalau misalnya di masjid ada rest area, tempat untuk makan itu sudah banyak ya, sudah biasa. Ini nge-gym loh teman Pro 2. Itu bisakah diperdebatkan atau diperbincangkan ya? Takutnya nanti lebih banyak yang ke gym daripada ke ibadahnya begitu. Tapi mudah-mudahan kita warga Indonesia, kita masyarakat-masyarakat Indonesia tidak seperti itu ya teman Pro 2. Dan masih ada informasi menarik lainnya yang mungkin sedang viral ya teman Pro 2 yang akan Ayah sampaikan. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini, karena Ayah sudah menyiapkan list lagu di pagi hari untuk membangkitkan semangat kamu pastinya. Diawali dengan Geisha teman Pro 2 yang berjudul Impas. Ini dia, selamat mendengarkan.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil

Hai teman produa, masih di Kewo Time. Setelah tadi informasi viral dari Indonesia tentang masjid yang menyediakan fasilitas gym gratis, sekarang kita ke internasional nih teman produa. Viral dari dunia ya, kita beralih ke luar negeri. Nama Lamin Yamal kembali menjadi sorotan dunia setelah Spanyol sukses menjadi juara Piala Dunia 2026. Tapi teman produa, yang bikin media sosial heboh bukan cuma aksi Yamal di lapangan, melainkan juga adik kecilnya yang beberapa kali tertangkap kamera saat perayaan kemenangan. Banyak nih netizen menjulukinya sebagai masker tim Spanyol karena tingkahnya yang menggemaskan. Netizen dari berbagai negara ramai nih membagikan momen tersebut di berbagai platform media sosial. Kamu lagi naik daun nih Lamin Yamal. Apakah kamu bisa mempertahankan konsistensi kamu dalam berprestasi di dunia sepak bola? Semoga ya. Jangan-jangan ini adalah penerus legend Messi maybe, atau Ronaldo ya. Karena benar-benar lagi up sekali nama dia ya teman pro 2 di berbagai sosial media. Ada Lamin Yamal dengan aksinya yang membawa bendera Palestina, kemudian dengan aksi rendah hatinya yang mau menyapa para senior-senior dan legend-legend. Itu keren banget teman pro 2. Apalagi yang sempat viral ketika Lionel Messi memandikan dia waktu masih kecil ya, masih bayi itu. Wow, keren banget memang plot twist ya hidup ini teman pro 2. Jadi kamu gak perlu banyak overthinking karena ke plot twistan hidup ini. Jadi supaya kamu tidak overthinking, mari kita dengarkan lagu dari Marian Jola yang berjudul Overthinking.

0: Intan, sini kan duduk sini.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Kan, sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Masih di 92,2 FM Prodo RRI ND, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aduh seru ya lihat anak sekolah yang semangat-semangatnya pergi ke sekolah, jalan di pagi hari. Wow. Tapi kita nih kalau berbicara tentang jalan ya teman Prodo, bagus banget loh kalau kita jalan di pagi hari. Apalagi di ND yang benar-benar polusi udara itu, menurut saya pribadi itu tidak ada polusi udara di sini. Keren banget ya teman Prodo dengan pemandangan yang luar biasa. Setiap pagi kita bisa menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa pastinya. Diberikan nikmat juga kita untuk bisa berjalan kaki, menghirup udara segar. Aduh, pasti enak ya teman Prodo. Ya, sambil berjalan menuju ke sekolah juga itu salah satu hal yang tanpa kita sadari kita lakukan adalah kesehatan ataupun investasi tubuh ya. Jadi kita investasi kesehatan untuk tubuh teman Prodo, keren banget. Oke, karena kita masih di Kepo Time teman Prodo, sebelum lanjut beraktivitas nih, ada fun fact menarik. Tahukah kamu konten berdurasi singkat atau short video masih menjadi jenis konten yang paling cepat menyebar di media sosial karena lebih mudah ditonton sampai selesai dan lebih sering direkomendasikan oleh algoritma platform. Jadi buat kamu para konten creator atau masih baru mau merintis ya menjadi konten creator, mungkin nih ada tipsnya nih, lebih sering membuat short video teman-teman produk kalau di YouTube ya, karena memang saya sendiri sebagai pengguna platform digital atau media sosial manapun, ketika ada reels atau short video pasti saya akan lama sampai menonton itu sampai selesai, apalagi kalau ada cerita-cerita yang langsung disajikan hook di awal ya, ataupun sesuatu yang membuat kita penasaran, ih kenapa begini, oh wow, begitu-begitulah ya teman Prodo, yang membuat reaksi kita tuh seakan-akan ingin menonton lebih lanjut begitu. Dan itu salah satu strategi yang benar-benar cukup menarik ya, karena kalau bertele-tele di awal kebanyakan orang bosan teman Prodo, jadi kamu langsung kasih hooknya di awal begitu, kemudian mulailah alur ceritanya gitu teman Prodo. Oke, karena kita di penghujung Kepo Time, jadi mungkin informasi yang Ayah sampaikan tadi belum banyak ya teman Prodo tentang informasi viral, dan mungkin belum memuaskan pengetahuan kamu, kekepoan kamu di pagi hari ini. Tidak apa-apa teman Prodo, karena kita masih punya banyak program-program yang pastinya menginspirasi dan menambah wawasan untuk anak-anak muda semuanya. Akan ada Prodo Spot nanti teman Prodo, tepat di pukul 8 sampai 9 pagi. Jadi di pukul 7 sampai pukul 8 ada apa? Ada FYP dong pastinya, Flores Your Playlist, program favorit kamu di mana kamu bisa request lagu di sana. Sobat teman Prodo, langsung siapin nih lagu favorit kamu dan ke WhatsApp Prodo langsung kamu chat ya. Kamu bilang aja mau request lagu, jangan lupa sertakan nama kamu, nama penyanyi, judul lagu juga, oh alamat tinggal kamu juga jangan lupa ya teman Prodo disertakan. So ya tunggu ya teman Prodo, nanti kita akan buka tepat di pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Kira pedangdutan ya pagi-pagi ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja kirim requestan lagu dari kamu. Dan kalau memberikan motivasi, semangat, kata-kata mutiara di pagi hari ini, di hari Rabu, boleh banget ya teman Prodo.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

menggambarkan situasi atau suasana hati kamu sekarang. Oh. Seperti lagu Flip It Up dari Tiara Andini, teman Pro 2. Semoga bisa menemani aktivitas pagi hari kamu sambil menunggu requestan dari kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

buka semangat baru dari Elo featuring Ipang, teman perdua. Ayo kita buka semangat baru ya. Apalagi ini sudah di penghujung bulan Juli, menuju tanggal-tanggal tua ya teman perdua. Semoga di tanggal-tanggal tua kita semua masih bisa bertahan hidup ya. Mungkin antar kamu ada yang sudah hidup angkat tangan ya, sudah tanggal tua, saya tidak punya uang lagi gitu. Oke teman perdua, kita masih di FYP Flourish Your Playlist, dan kita masih menunggu requestan dari lagu

Pro 2. Oke, teman Pro 2, karena di pagi hari ini hari Rabu dan masih di pukul 7.23, masih tergolong pagi ya, teman Pro 2, belum siang. Jadi mungkin ayah mau memberikan tips buat kamu-kamu yang biasanya di pagi hari dimulai dengan secangkir kopi. Jadi buat kamu yang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi, boleh banget kok teman Pro 2 ngopi di pagi hari. Tapi usahakan jangan minum kopi saat perut masih kosong ya teman Pro 2. Kenapa? Karena kopi bisa meningkatkan produksi asam lambung pada sebagian orang. Akibatnya perut bisa terasa gak nyaman teman Pro 2, mudah lapar, bahkan bisa sebagian orang nih jadi lemas atau gemetar. Siapa di antara kamu yang habis minum kopi langsung gemetaran? Nah itu tandanya kamu gak cocok ya. Bukan gak cocok tapi tidak boleh sering mungkin. Jadi sebelum minum kopi sempatkanlah sarapan ringan dulu teman Pro 2. Gak harus yang berat, cukup roti gandum, pisang, oatmeal, telur atau yogurt juga boleh banget ya teman Pro 2. Nah setelah itu baru deh nikmati kopi favorit kamu. Jangan lupa juga minum air putih sebelum kopi supaya tubuh tetap terhidrasi setelah semalaman beristirahat. Jadi ingat ya teman Pro 2, kopi memang bisa bikin mata melek, tapi sarapan yang cukup adalah sumber energi utama untuk menjalani aktivitas seharian. So, selamat menikmati pagi, selamat sarapan, dan semoga harimu penuh semangat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, bagaimana lagu dari Blackpink yang berjudul Jam? Apakah cukup membuat kamu berjam-jam di pagi hari ini ya teman berdua? Wow, berjam-jam. Iya juga ya, jadi jam-jam gitu. Oke teman berdua, dari lagu Blackpink berjudul Jam, kita beralih ke lagunya Armada Buah Hati. Ini adalah lagu spesial requestan dari Bang Irul di Bongawani. Hai Bang Irul, terima kasih sudah request di pagi hari ini di program FYP For Sure Playlist. Nah Bang Irul request lagu Armada yang berjudul Buah Hati, dan pastinya nih salam-salamnya buat anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Wih, terima kasih banyak Bang Irul, dan juga terima kasih untuk doanya buat penyiar. Wih, ya ampun, sweet sekali ya. Saya luluh hati saya teman berdua. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita langsung putarkan nih lagu dari requestan Bang Irul. Ini dia Armada dengan Buah Hati.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Oke, teman Pro 2, karena kita sudah di penghujung FYP nih, Flourish Your Playlist. Jadi kita harus tutup ya, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah request. Tadi ada Bang Irul nih, Bunga Wani. Tapi buat kamu yang belum request, don't worry, jangan bersedih ya. Kamu bisa request di Pro 2 Hitlist di pukul 10 sampai pukul 12, teman Pro 2, di siang hari nanti. Sobat teman Pro 2, stay tune terus, karena setelah ini akan ada Pro 2 Spot. Jangan sampai ketinggalan informasi menariknya.